0: TNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Al-Husma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat persamaan kita...
13: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir,
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Suara Warga kembali hadir menyapa Anda pagi ini, peringat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, Senin 25 Mei 2026. Silakan Anda yang ingin bergabung, kita berikan tema update harga kebutuhan pokok di daerah Anda. Update informasi ya, harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda saat ini. Berapa sih harga-harganya? Apakah mengalami kenaikan? Misalkan harga gula 1 kilo berapa? 1 kilogram di daerah Anda saat ini. Harga minyak goreng misalkan, kemudian harga gas LPG 3 kilogram dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Silakan di 0565-27447 peringat hingga pukul 8. Kami ingin tahu harga-harga kebutuhan pokok pagi ini di daerah Anda. Lalu apa keluhan yang ingin Anda kemukakan? Boleh. Sebelumnya misalkan harga gula berapa dan saat ini berapa? Apalagi ini jelang Hari Raya Idul Adha, kemudian juga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga sawit juga sudah nurun harganya. Nah, bagaimana di daerah Anda? Apakah harga kebutuhan pokok ikut menurun atau justru harganya naik? Ayo, jangan takut bersuara, ibu-ibu seluruh peninggal dimanapun berada. Di 0565-27447 kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam Suara Warga RRI Sintang.

Baik, pendengar, kami masih berikan ruang untuk Anda di 0565274447, suara warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Update harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda pagi ini, apakah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan atau turun drastis? Atau bahkan mungkin stabil harga-harganya? Silakan update bersama kami dalam program Suara Warga di 0565274447 dan WhatsApp kami 085750004740.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, masih kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda peringkat dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda bergabung untuk menyampaikan update harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda. Ya, misalkan harga beras berapa per karung kemasan, misalkan 5 kilo, 10 kilo, 8 kilo, 9 kilo, atau harga per kilogramnya berapa? Silakan di 0565274747. Lalu bagaimana juga dengan harga LPG, ya, gas 3 kg. Kemudian dengan harga-harga lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, ya. Silakan di 0565274747 utarakan pagi ini pendengar tentang update harga di daerah Anda, harga-harga kebutuhan pokok yang memang kita ketahui bersama ada yang mengatakan harganya mengalami kenaikan cukup tinggi, tidak berimbang dengan harga-harga komunitas. Tapi di sisi lain juga seperti harga karet justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan di beberapa daerah sudah ada yang tembus di angka Rp14.000 per kilogram. Nah, lalu bagaimana kalau di daerah Anda harga-harga kebutuhan pokok dan harga komunitas? Tapi yang terkena imbas adalah harga sawit yang sebelumnya tembus di angka 3.000-an, ya, 3.100, 3.200. Namun saat ini turun ke angka 1.500, 1.600. Lalu bagaimana kalau di daerah Anda? Apakah mengalami hal yang sama atau bertahan? Di 0565274747 silakan, ada juga hal-hal mungkin yang ingin Anda kemukakan pagi ini. Kami nantikan Anda, Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 102,5 MHz kadar informasi dan inspirasi masih terus kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi dari laman rri.co.id. Di antaranya pendengar, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pemicu inflasi yang berpotensi melanda wilayah Tangerang Raya, di mana alhasil kepala daerah yaitu menyiapkan langkah-langkah strategi, menyiapkan langkah dan strategi yaitu dalam mengantisipasi agar tidak semakin melambung. Bupati Tangerang dalam hal ini Mas Yael Rashid, beliau mengaku bahwa upaya awal dalam mengatasi inflasi ini ialah yaitu dengan menerapkan strategi strategi koordinasi antar lembaga, bahkan yaitu menggandeng para pelaku usaha yang ada di daerahnya. Menurut dirinya, langkah ini dilakukan guna mewujudkan yaitu sinergisitas dalam menciptakan kebijakan pengendalian gelombang kerja serta ekonomi atas dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Mas Yael sendiri mengaku bahwa pemerintahannya juga terus berupaya untuk mengendalikan inflasi seperti yaitu dengan menjamin ketersediaan barang atau juga kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan yaitu penekanan kepada harga pasar, di mana dirinya menyatakan selain itu juga lebih lanjut yaitu penguatan sektor UMKM hingga pemasokan pangan yang memang menjadi langkah strategis untuk bisa mencegah terjadinya penurunan ekonomi di tengah masyarakat. Ya, berikut kita berharap di seluruh tanah air tentunya juga bisa menyikapi hal yang sama, bagaimana cara strategi untuk mengatasi terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ulat.
5: Buaya.
2: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Informasi berikutnya pendengar, masih kami kutip dari laman rri.co.id, di mana suasana haru menyelimuti Terminal 3 Soekarno-Hatta saat 9 warga negara Indonesia relawan global Sumut Flori telah tiba. Di mana pendengar, ketibaan mereka itu pada 24 Mei 2026 sore, di mana keluarga dan relawan itu tampak langsung menyambut kedatangan para aktivis kemanusiaan tersebut dengan penuh haru. Pantauan rri.co.id di area kedatangan khusus umroh yaitu memadati keluarga dan simpatisan Palestina. Mereka membawa banner bertuliskan selamat datang pejuang kemanusiaan sambil itu menunggu para relawan keluar dari terminal. Selain banner penyambutan pendengar, di mana sejumlah bendera Palestina juga tampak berkibar di sekitar area kedatangan internasional Terminal 3. Beberapa keluarga juga membawa buket bunga, yaitu buket bunga warna putih dengan poster dukungan untuk anggota keluarga masing-masing. Dan pendengar, di sekitar lokasi simpatisan Palestina juga berdiri bersama dengan keluarga, yaitu membawa atribut solidaritas kemanusiaan internasional bagi Gaza, di mana kehadiran mereka menambahkan suasana dukungan terhadap perjuangan para relawan selama menjalankan misi kemanusiaan tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id, di mana sebelumnya 9 warga negara tersebut ditahan militer Israel setelah kapal bantuan global Sumut Flotilla dicegat yaitu di perairan internasional. Dan setelah melalui diplomasi intensif pemerintah Indonesia dan dukungan internasional, seluruh relawan akhirnya dibebaskan dan dipulangkan.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Ya, berikan informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Sintang, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id, di mana KPK serahkan aset perampasan negara senilai 3,52 miliar rupiah ke Lemhanas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyerahkan barang perampasan negara senilai 3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Dan ini dilakukan yaitu melalui mekanisme penetapan status penggunaan atau PSP dan juga hibah untuk memberi nilai tambah bagi kepentingan negara. Wakil Ketua KPK yaitu Fitroh Rahcayanto, beliau mengatakan bahwa pemanfaatan aset perampasan menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera. Menurut dirinya, hal ini sekaligus yaitu untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik negara. Barang perampasan diserahkan yaitu berupa 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan dengan total nilai mencapai 3,52 miliar dengan angka maksud kami peringkat yaitu 3 miliar 526 juta 205 ribu rupiah, terdiri dari 1 unit apartemen seluas 150 meter persegi yaitu di Jalan Pintu 1 Senayan senilai dengan 2,10 miliar rupiah. Informasi selengkapnya peringkat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman dari Staima Sintang. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka penerimaan, telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan al-sunnah wal-jamaah. Tiga prodi terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, prodi pendidikan agama Islam. Yang kedua, prodi hukum keluarga Islam. Dan yang ketiga, prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026 dan pendaftaran dapat melalui online di https://2/2bit.ly/pmb-staima-hebat-2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.
1: Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini

merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Bunga matahari selalu menghadap matahari. Dilansir dari kumpulan .info, bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin, dan auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah sebabnya batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur.

0: Dan berikan kami informasikan untuk Anda, pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan program Halo RRI. Silakan Anda bergabung yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan informasi berikutnya, berikan, pemerintah terus memperkuat dukungan bagi penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada ribuan pengusaha UMKM ekonomi kreatif di Bali, di mana program ini peringkat menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian, perbankan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus juga meningkatkan kapasitas penggiat usaha kreatif di Indonesia. Kegiatan akad masal KUR 1000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali tahun 2026 yaitu digelar di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Jimbaran Bali pada Rabu 13 Mei 2026 lalu, yaitu melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia. Kegiatan ini peninggal juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Muhaimin Iskandar, lalu Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yaitu Tengku Refli Hasra, lalu Wakil Gubernur Bali yaitu Inyoman Gusti, maksud kami Inyoman Giri, dan juga ada Direktur Mikro BRI Ahmad. Di mana pada kesempatan tersebut pendengar Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa kolaborasi antara kementerian, lembaga keuangan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi ini terus diperkuat agar pelayanan terhadap UMKM semakin optimal. Menurutnya Bali menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain yang ada di Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: 75 ribu rupiah adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas 75 ribu rupiah diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa Papua dan moda raya terpadu Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga,
1: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda pagi ini, pendengar, dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut, pendengar, membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal, dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan dengan rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut, pendengar, adalah tidak benar, dilansir dari tronbackhawk.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya, yaitu masih berada pada tahap negosiasi, belum ada keputusan resmi terkait dengan harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, pendengar, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita kenal dengan sebutan AI. Jadi pendengar, sekali lagi informasi yang beredar di media sosial Facebook dengan informasi Indonesia jual beras 10.000 ke negara Malaysia 1 kilogram adalah tidak benar, alias bohong, alias palsu, alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Halo, saya Adi dari Jalan Masuka 2. Saya ingin menanyakan perihal pembuatan surat keterangan tanah di kantor kelurahan. Resminya biayanya berapa ya?
11: Biaya surat keterangan tanah di kelurahan biaya bervariasi. Biasanya berkisar antara 50 hingga 500 ribu tergantung kebijakan wilayah masing-masing.
12: Halo RRI. Sampaikan informasi atau keluhan Anda seputar pelayanan publik dan mari kita cari solusinya bersama. Ikuti setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Hubungi kami di 0565 24774 dan kirimkan voice note Anda di 0857 504740. Karena perubahan besar dimulai dari suara Anda.
13: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
14: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
13: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
14: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
13: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
14: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
15: Sweet.
14: Hah, saya menang.
13: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
14: Siap, Pak. biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
12: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
2: Baik pendengar, program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda pagi ini Senin 25 Mei 2026. Kami ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. 0565-27447, ada permasalahan yang ingin Anda kemukakan, Anda adukan, silakan melalui siaran udara RRI Sintang dan juga melalui WhatsApp 0857500-4740. Kami nantikan Anda, mungkin banyak hal yang ingin Anda kemukakan, Anda sampaikan. Silakan di pagi ini peringat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kesempatan untuk Anda 0565-27447 Pro 1 RRI Sintang dalam program Halo RRI. Begitu banyak mungkin informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan. Nah, ini tempatnya Anda bisa menyampaikan informasi fakta yang terjadi dan penting menurut Anda disampaikan ke publik atau pendengar lainnya. Dengan apa yang telah Anda kemukakan nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait sebagai sebuah solusi dari apa permasalahan yang Anda rasakan bersama warga.

sebuah program khusus memberi ruang untuk aduan atau keluhan pendengar. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aduan melalui line telepon 0565244777 atau chat dan voice note dikirim melalui WhatsApp 0857 504740. Ikuti dan dengarkan Halo RRI.

0: Baik, masih kami nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon dan WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Mungkin banyak hal yang ingin Anda kemukakan yang terjadi di daerah Anda berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, ya. Lalu harga-harga kebutuhan pokok juga. Dan bagaimana juga dengan fasilitas kesehatan, pendidikan dan juga penerangan di daerah Anda, apakah semuanya aman terkendali atau justru membuat Anda bingung kemana Anda harus mengadu, mengeluh, menyampaikan informasi-informasi yang mungkin menurut Anda penting disampaikan dengan harapan bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Untuk itu pendengar, kami berikan ruang untuk Anda melalui siaran udara Halo RRI Sintang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Yep, kok kamu lama banget sih? Ke Sintang kan cuma sebentar dari kampungmu. Sekarang udah lebih dari berapa jam nih? Siang banget ya kesini. Emangnya selama itu ya?
2: Jalan di kampungku ke Sintang rusak parah, Kil. Udah 6 bulan ini emang belum diperbaiki. Kemana ya? Biar cepat direspon keluhanku ini.
1: Oh iya, kamu tahu nggak? Sekarang di RRI ada program baru. Namanya Halo RRI. Di situ kamu bisa sampaikan keluhanmu.
2: Wow, mantap dong.
3: Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan dan masalah yang ada di daerah Sintang melalui chat atau voice note WhatsApp ke nomor Pro 1 RRI Sintang dengan menyertakan nama, alamat, beserta keluhan secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda, temukan solusi bersama Halo RRI.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Halo.
1: Halo, dengan Ibu Rani?
0: Betul.
2: Siapa?
0: Gak tahu.
1: Perkenalkan, saya Fahri dari Bank Indonesia. Kami ingin melakukan verifikasi data. Bu Rani, bisa dibantu nama lengkapnya siapa?
0: Rani Indriwati.
1: Nama gadis ibu kandung?
2: Stop, matikan. Bahaya, memberikan nama pribadi ke orang lain, apalagi nama gadis ibu kandung. Perlu diketahui, nama gadis ibu kandung adalah informasi yang sangat terkait dengan identitas seseorang. Ketika informasi ini bocor atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, mereka dapat menggali lebih lanjut untuk memperoleh data lebih sensitif, seperti alamat, nomor identitas, atau informasi finansial lainnya. Data pribadi seperti ini sering dimanfaatkan dalam serangan rekayasa sosial atau social engineering.

Indonesia Barat. Di layanan telepon kami 0565-27447 dan WhatsApp 0857-500-4740. Silakan pendengar, Anda tidak perlu takut ya, tidak perlu bingung Anda mau ngomong apa. Yang penting informasi yang Anda sampaikan adalah benar ya, informasi fakta. Kita kayak ngobrol santai aja. Mungkin di daerah Anda itu ada masalah tentang Bang Riko ini gimana ya, di daerah kami ini jalannya udah lama sekali nih, nggak bisa dilalui. Nah, mohon dong perhatian pemerintah melalui pihak terkait, boleh sampaikan ruas jalannya di mana, begitu ya. Lalu mungkin ada juga

ajak bergabung, Anda berpikirnya takut ah ngomong melalui RR ini takut salah ngomongnya begini, santai aja nggak apa-apa ya, namanya juga kita ngobrol, namanya juga kita ngomong nyampein sesuatu, jadi nggak ada apa ya hal-hal yang membuat Anda takut ya, membuat Anda apa ya kepikiran yang enggak, santai aja. Justru kami sangat butuh ya informasi yang Anda sampaikan ya, yang penting informasi yang Anda sampaikan adalah informasi fakta ya, informasi benar adanya gitu ya. Atau juga mungkin di daerah Anda masih melakukan pembuangan sampah secara sembarangan sehingga membuat suasana di daerah Anda jadi kumuh, bau gitu ya. Nah, ini juga bisa disampaikan di mana daerahnya. Anda harus jalan melulu, Anda harus jembatan, Anda harus juga harga kebutuhan pokok banyak yang bisa Anda sampaikan. Kesulitan Anda juga untuk membiayai anak sekolah mungkin ya, karena keterbatasan ekonomi, mata pencaharian Anda terganggu. Ini juga bisa disampaikannya, harapannya seperti apa kepada pemerintah melalui pihak-pihak terkait ya. Banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang ingin Anda kemukakan, Anda bingung seperti apa? Yuk, telepon kami melalui siaran udara RRI Sintang dan di WA juga, kita ngobrol santai ya, menyerap informasi-informasi yang Anda sampaikan kepada kami melalui siaran udara. Dan kita berharap apapun informasi yang Anda sampaikan nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lachman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lachman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.
1: Ya pendengar, halo RRI, masih bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda di seluruh penjuru tanah air dalam dan luar negeri yang baru bergabung mendengarkan siaran kami. Kami ucapkan selamat bergabung menyimak informasi-informasi aktual bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia seperti di daerah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, daerah Empanang dan sekitarnya, kemudian di daerah Senaning, Kabupaten Sintang, Ketungu Hulu dan sekitarnya, selamat pagi untuk Anda. Lalu di daerah Sanggau, Balai Karangan, Tebedu, ya, Entikong dan sekitarnya, selamat pagi untuk Anda. Selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di awal pekan hari Senin hari ini, 25 Mei 2026. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada dan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa sunat, ya, yaitu hari raya Idul Adha, puasa sunahnya, semoga ibadah puasa sunahnya berjalan dengan lancar, puasa Arafahnya, ya. Dan untuk Anda yang melakukan rangkaian aktivitas di luar ruangan, semoga tetap semangat, sukses selalu, hati-hati untuk Anda semuanya. Yang dalam perjalanan juga hati-hati, selamat sampai tempat tujuan Anda. Halo RRI masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bergabung di layanan telepon kami di penghujung kebersamaan 0565-27447 dan di WhatsApp. Aduan-aduan Anda akan menjadi sebuah tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait untuk memberikan sebuah solusi bagi permasalahan di daerah Anda.

Warna merah di tahun baru Imlek ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, arti warna merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta kelimpahan. Berangkat dari kepercayaan tersebut, maka warna merah kerap kali dipakai sebagai atribut atau hiasan dalam berbagai perayaan, termasuk di tahun baru Imlek. Warna merah di hari raya Imlek juga tidak lepas dari berbagai simbol menarik. Menurut legenda masyarakat Tiongkok, Go Nian atau Nian adalah monster yang menakutkan pada masa itu muncul di akhir tahun untuk memakan hasil panen, ternak, bahkan penduduk desa. Untuk melindungi diri, para penduduk Tionghoa menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun. Hal tersebut dipercaya bahwa Nian akan memakan makanan yang telah disiapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat bahwa Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian merah. Hal inilah kemudian membuat penduduk percaya bahwa Nian takut dengan warna merah. Sehingga setiap kali tahun baru Imlek datang, penduduk Tionghoa akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas warna merah di jendela dan pintu-pintu rumah mereka.

Baik, Brigar, dalam program Halo RRI kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dengan berakhirnya Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan tim kerabat kerja bertugas, saya Riko pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya rekan saya Yusrin Eldani bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan di program Masato Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sebanyak 210 peserta dari 12 ranting INKAI yang ada di Kabupaten Sintang mengikuti ujian kenaikan tingkat semester ganjil tahun 2026 yang diselenggarakan pengurus INKAI Kabupaten Sintang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang 23-24 Mei 2026. Dari jumlah ini, panitia menetapkan peserta lulus 100%. Ketua Panitia Penyelenggara Ruri Revianti mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan evaluasi para kohai dalam membentuk jenjang latihan karate di Institut Karatedo Indonesia. Bertujuan untuk mengatur perkembangan teknik, disiplin, mental, serta pemahaman para kohai terhadap materi yang telah diberikan selama proses latihan. Dan pendengar, Ketua INKAI Pengurus Cabang Kabupaten Sintang Erwin Laksamana mengatakan bahwa sempat diundur untuk jadwal pelaksanaan ujian yang hampir saja tidak melaksanakan ujian pada semester ganjil. Namun berkat kerja keras seluruh panitia dan dukungan pengurus INKAI Provinsi Kalbar, akhirnya dapat terselenggara dengan baik. Sementara itu, Koordinator MSH Pengcap Kabupaten Sintang Mul Hakim menyampaikan terselenggaranya kegiatan ini atas dukungan semua pihak, panitia maupun dukungan dari orang tua dalam mengarahkan putra-putrinya untuk giat berlatih dan mengukir prestasi. Nah, mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.
1: Isu, paket.
2: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, Ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
3: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
2: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
4: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.
5: Tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likesnya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Pendengar Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang pada Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui Pasca Idul Fitri jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar UMKM ini. Sempat bertahan meskipun tidak menutupi modal, bahkan rugi, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal. Dan sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Klutab Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman di Disperindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung. Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Nah, kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, kemudian ada promosi produk lokal, hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar tersebut dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Pendengar, warga Kabupaten Sintang mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional Junjung Buih dan Pasar Induk Masuka di Sintang, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng hingga daging mengalami kenaikan. Selain itu, material bangunan seperti semen, pipa, kabel listrik, cat, dan perbahan plastik lainnya juga ikut mengalami lonjakan harga. Salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, menyatakan kenaikan harga barang bangunan cukup dirasakan memberatkan. Hal yang sama juga dikatakan Mokhtar, pengusaha konstruksi Sintang. Menurutnya beberapa pekerja cukup terkendala oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga barang agar tidak merugikan kontraktor. Salah seorang warga Sintang, Rina, mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga. Menurutnya, pengeluaran rumah tangga terus meningkat sementara pendapatan tetap. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, sebanyak 87,9% dari 400 responden warga Jakarta mendukung arah pembangunan menuju kota global. Nah, dukungan besar tersebut menjadi modal sosial penting bagi transformasi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Aspirasi Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk Blak-blakan bareng tenaga ahli guna membahas masa depan kota Jakarta. Kegiatan kolaboratif tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan pendengar, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali memberikan sambutan pembuka dalam acara. Ia mengingatkan pentingnya program progresif untuk menyambut momentum sejarah menyongsong usia 5 abad kota Jakarta. Pendiri Organisasi Aspirasi Jakarta, Budi Haryadi, menjelaskan peran krusial ruang kebudayaan bagi masyarakat kampung kota. Ia menyoroti kegiatan nonton layar tancap sebagai sarana hiburan yang mendidik bagi warga setempat. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id dan nanti pukul 11, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.

0: olahraga.
1: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedak tim Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat

0: 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Kurasao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Kurasao ini seperti Lipano Komenensina dan Akhir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Kurasao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Kurasao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimahi Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang. Nanti pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan ajan Johor untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya, karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembeli seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Komisi anggota Komisi 4 DPR RI, Riono Caping, mengkhawatirkan pemasukan APBN tergerus akibat maraknya penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Pemerintah melalui KKP dinilainya perlu melakukan penguatan pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan agar tidak dinikmati oleh asing. Pernyataan tegas politikus PKS ini sekaligus merespon pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri rapat paripurna DPR. Presiden Prabowo dalam menyebutkannya adanya ribuan kapal asing mencuri sumber daya ikan Indonesia. Nah, seandainya 5 tahun sumber daya alam Indonesia diselamatkan, ia menuturkan sebanyak 1.500 triliun uang negara dapat terjaga. Dari anggaran tersebut diungkapkannya dapat membiayai dan membangun sektor maritim Indonesia agar lebih kuat. Riono pun menyoroti pengawasan wilayah kelautan Indonesia yang terus dioptimalkan melalui kelompok pengawas masyarakat berbasis kearifan lokal. Hal ini penting dilakukan untuk pengawasan yang bersifat preventif dan mencakup jarak pengawasan antara 0 sampai 4 mil. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Mendengar hari ini kita hidup di tengah arus deras informasi yang nyaris tidak terbendung. Nah, media sosial juga telah menjelma menjadi ruang publik baru, tempat setiap orang dapat bersuara, kemudian membentuk opini, bahkan memicu gelombang pergerakan. Dalam ruang ini, konten sering disebut sebagai raja, namun yang jauh lebih penting dari sekedar konten adalah kebijaksanaan manusia dalam menyikapinya. Konten di media sosial ibarat pisau bermata dua, ini ia bisa menjadi cahaya yang mencerahkan, menghadirkan pengetahuan dan inspirasi. Namun di sisi lain, konten juga bisa merubah atau berubah menjadi bara yang membakar, kemudian bisa memicu konflik juga, menyebarkan kebencian dan memperkeruh keadaan. Nah, banyak konten dirancang untuk memancing emosi, kemudian memicu kemarahan, kesedihan, empati berlebihan, bahkan rasa benci. Dalam hitungan detik, satu unggahan dapat mempengaruhi ribuan hingga jutaan orang. Nah, ketika emosi lebih dominan daripada akal sehat, disitulah bahaya mulai muncul. Media sosial tidak lagi sekedar menjadi alat komunikasi, melainkan juga dapat berubah menjadi instrumen propaganda. Nah, informasi yang belum tentu benar disajikan seolah-olah fakta, lalu disebarluaskan tanpa proses verifikasi. Akibatnya masyarakat mudah terprovokasi, saling menyalahkan, bahkan terpecah hanya karena isu yang belum jelas kebenarannya. Fenomena ini mendengar semakin terlihat dalam konteks politik juga. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang, namun sayangnya arus informasi yang beredar seringkali merupakan campuran antara fakta, opini, dan berita bohong atau hoax. Nah, tidak sedikit pengguna yang langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut tanpa berpikir panjang. Nah, sikap reaktif ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Nah, lebih jauh, paparan konten negatif yang terus-menerus dapat merusak pola pikir, pikiran menjadi sempit, penuh prasangka, dan mudah tersulut emosi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental serta cara kita memandang orang lain dan dunia di sekitar kita. Karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk membangun kesadaran digital. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. Biasakan untuk memberikan kebenaran informasi sebelum kita mempercayai atau membagikannya. Tahan diri atas reaksi impulsif, terutama ketika sebuah konten terasa sangat emosional. Ingat, tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang ramai diperbincangkan layak untuk diikuti. Nah, selain itu, kita juga perlu lebih bijak dalam memilih konten yang dikonsumsi. Isi ruang digital kita dengan hal-hal yang bermanfaat, edukatif, dan menenangkan. Dengan begitu, media sosial dapat kembali pada fungsinya sebagai sarana untuk kita belajar, berbagi, dan membangun konektif yang positif. Nah, pada akhirnya, kendali atas media sosial di tangan kita sebagai pengguna. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari masalah atau justru kita menjadi bagian dari solusi. Jangan biarkan diri mudah terprovokasi oleh isu yang merusak pikiran kita. Jadilah pribadi yang cerdas, kritis,

0: KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya

0: Ragamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth

0: dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Sini dulu.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 25 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Guna mencegah terjadinya tindak pencurian serta berbagai kasus menonjol di wilayah Kecamatan Menukung, Polsek Menukung terus melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kapolsek Menukung Ibtu Suyono menyampaikan dalam kegiatan tersebut personil Polsek Menukung melaksanakan himbauan Kamtibmas secara langsung kepada masyarakat di sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Menukung. Kapolsek menuturkan kegiatan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui dialog dan komunikasi langsung bersama warga. Petugas memberikan edukasi dan himbauan terkait pencegahan tindak pidana dengan mengajak masyarakat agar tidak memberikan peluang maupun kesempatan kepada pelaku kejahatan. Sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang akhir pekan kemarin. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui pasca Idul Fitri jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar. Pasar UMKM sempat bertahan, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal.
3: Semenjak habis lebaran ini lah, kurang. Ini aja, cuma inilah, ya, capeknya aja lah, karena suka berjualan. Mungkin karena ekonomi juga kalau barang-barang pun naik lagi, kok gak kan?
2: Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman Disprindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
4: Jualan juga, jadi kalau kawan-kawan pingin bergabung di pasar UMKM Kelutap, kantor halaman, kantor Disprindak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran, yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
2: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waka Polres Melawi, Kompol Aang Permana terus menekankan disiplin dan tanggung jawab personil dalam melayani masyarakat. Menurutnya disiplin dan tanggung jawab adalah kewajiban bagi seluruh personil Polri. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Kompol Aang juga menekankan agar personil selalu siap siaga dalam pelaksanaan tugas. Waka Polres Melawi juga mengingatkan agar tidak ada lagi personil yang masih bermain judi online dan penyalahgunaan narkoba.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala membuka pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Kecamatan Kelam Permai di halaman SD Negeri 7 Lanjing Desa Gembaraya Kecamatan Kelam Permai. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa pemerintah melaksanakan lomba tersebut karena pemerintah menyadari bahwa hidup ini perlu senin. Bupati menekankan sportivitas yang melibatkan semua peserta, juri, dan panitia semua wajib melakukan perlombaan dengan sportif. Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
6: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu, oh, di agama ini, tokoh agama ini siapa, di suku ini siapa. Jadi pemerintah berkomunikasi itu enak. Karena mereka juga ketika sudah dikukuhkan gini, kapasitas mereka menyampaikan dengan orang juga enak. Tidak dianggap yang tidak-tidak lah kan, karena beliau bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
5: Selain itu dikatakan Bala, sinergi antara pemerintah daerah dan FKUB sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Ia menuturkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang ada di masyarakat sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk FKUB. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati. Danindra Sita melaporkan.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kecamatan Dedai tahun 2026 diikuti peserta dari SMP Negeri 1 sampai dengan SMP Negeri 8 Dedai. Kegiatan berlangsung di SMP Negeri 5 Dedai, Desa Gandis Hulu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Kepala SMP Negeri 7 Dedai, Rupina Sekunda, mengatakan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional menjadi wadah pengembangan bakat olahraga sekaligus penguatan karakter peserta didik melalui nilai disiplin, sportivitas, kerja keras, dan tanggung jawab. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi pencak silat, renang, atletik putra-putri, serta bulu tangkis putra-putri. Pada hasil sementara yang telah ditetapkan, SMP Negeri 5 Dedai tampil dominan dengan meraih 3 gelar juara pertama pada cabang atletik putra, bulu tangkis putra, dan bulu tangkis putri. Sementara itu SMP Negeri 1 Dedai berhasil menjadi juara pada cabang atletik putri. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Ya, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya sudah kami siapkan, jadi Anda tinggal pilih, ada Jerayut, Kecewa, Jangan Merana, Imam S. Arifin. Kemudian Pergi Saja, Dinda Sylvia, Cerita Cinta, Asep Irama, Dewi Cinta, Eva, Mikirin Cinta, Ayu Ting Ting, Apa Ada Yang Punya dari LST, kemudian ada Pucuk Cemara, Rosita, Radio Cinta, Maggie Jet, Mencintai Tak Dicintai dari Cantika. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, di line telepon juga boleh, di WA juga boleh, nanti Kak Isrin akan bacakan. Kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, Dangdut adalah kita, Kak Isrin.
1: Iya.
2: Dengan Bibi Iem.
1: Bibi Iem. Oke, Bibi Iem di mana nih, masih di Sintang Bibi Iem?
2: Masih lama, masih mau di kota
1: ya.
2: Iya, doan karena kak mereka itu ya bunda apa kata baru online kakak.
1: Yang mana Bi ya?
2: Bisa kita pesen diantar orang apa namanya kak?
1: Pesan online.
2: Online gitu kan?
1: Online.
2: Maaf ya pendengar Bi ya, malu nang kampung nggak bisa nyebut.
1: Bi ya mau pesan apa Bi ya?
2: Gimana kak? Lagunya ya kak ya?
1: Lagunya apa?
2: Asep Irama.
1: Asep Irama.
2: Sudah disebuni kak Yusrin, nggak mungkin orang bertanya lagi. Karena belum lama ini kak Yusrinnya perlu nyebut. Tapi Buman, ada lagu apa? Kata Buman. Baru disebut. Pasti nanti kak dengar kakak. Ini baru datang. Ada lagu apa kak? Krim baru monitor. Gak mungkin baru monitor.

0: Lagunya boleh pecel kak.
1: Boleh buat
0: untuk
1: siapa dia?
0: Tante yang ada di Cemburuan.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Katanya kemarin mau pulang tapi besok katanya pulang.
1: Iya. Yeah,
0: nah, nanti
1: okay.
0: Dengar kak nanti Buman. Ada lagu apa?
1: Baik, makasih Bi Iem.
0: Selamat siang.
1: Ada Bi Iem di Sintang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, selanjutnya siapa lagi yang ingin bergabung bersama program Mersatu Radio Republik Indonesia Sintang? Di line telepon, di WA juga boleh. Silahkan ya, nanti Kak Isrin bacain WA-nya. Kita coba siapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang juga.
1: Iya,
2: apa kabar?
1: Kabarnya baik. Ibu Warsini, kabarnya gimana?
2: Kabarku BBS.
1: BBS baik-baik saja.
2: Iya, baik-baik saya.
1: Oh, baik-baik sayang. Gimana Ibu Warsini?
2: Rasanya
1: sehat?
2: Kayaknya agak malu-malu gitulah.
1: Malu-malu gitu. Kenapa ya malu-malu
2: gitulah.
1: Ya?
2: Malu mau ketemu Kak Yusrin.
1: Gimana cucunya udah sehat Ibu Warsini?
2: Belum, masih di RS Kak.
1: Masih
2: itu
1: di RS.
2: Trombositnya masih rendah.
1: Oke.
2: Itu sampai muntah darah kemarin tuh Kak, makanya sampai dirujuk tuh. DBD tuh.
1: DBD ya, semoga cepat sembuh ya Bu ya.
2: Terus ini asam lambung juga asam. Dia. Iya, enggak tahulah dia tuh makannya gimana.
1: Iya,
2: Ya namanya udah kena penyakit ya.
1: Iya, betul. Semoga cepat sembuh
2: aja
1: kita
2: aja ya. Pendengar ya, semoga cepat dipulihkan, cepat pulang.
1: Betul.
2: Aku jaga cucu di rumah nih Kak, enggak betah di sana.
1: Oh iya, betul giliran
2: ya. Biar main nunggu sama. Sama itu banyak sih keluarga. Ada yang dari Pandan, dari Sungai Mali juga. Itu ada omnya juga di sana kerja di Sintang juga kan, jadi tenang lah. Aku nunggu anaknya yang kecil nih, nakal benar. Di sana tuh lari sana lari sini, aduh. Aku pun sempat capek juga kemarin, rewang kan.
1: Jadi, rewang ada acara ya.
2: Udahlah di rumah aja. Agak mumet kepalanya.
1: Istirahat aja Bu ya.
2: Lagunya Cirayut aja ya Bu Man ya. Nggak usah sebentar-bentar baru monitor. Masa baru monitor sih?
1: Kasihan Kak Yusrin
2: ya. Ya Buman ya. Disimak baik-baik ya.
1: Iya, tapi memang pekerjaannya Kak Yusrin nyebutin lagunya kan.
2: Iya. Tapi kan kasihan Kak, masa baru monitor.
1: Iya.
2: Enggak apalah. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya Yoi, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih. Ada Ibu Arsini di Empace ya. Kita lanjut kembali di belakangnya Ibu Warsini di lan telepon 0565244477 WA 0857 504740. Silahkan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Mersatu RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kenapa nih, siapa ini?
3: Iya, Buman dari Penai.
1: Buman dari Penai, langsung iya. Ketawa nih Buman nih, kayaknya disebut namanya ya.
3: Iya.
1: Oke, enggak boleh lo nanya lagunya apa?
3: Apa lagu?
1: Kan? Kan enggak boleh lo nanya lagunya lagi. Oke, baik. Mau pilih lagu yang mana nih, Buman?
3: Benar. Apa lagunya?
1: Lagunya Jangan Merana Imam S. Arifin, Pergi Saja Dinda Silvia.
3: Ya, jadi, jangan merana. Aja.
1: Jangan merana. Oke lah ya. Ditunggu ya Buman ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, terima kasih ada Buman di Penai, baru aja disebut sama Bi Iem sama Ibu Warsini ya. Buman langsung masuk ya. Baik, kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mersatu RRI Sintang. Kami masih hadirkan untuk Anda pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line telepon 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, siang juga. Dangdut adalah kita.
1: Iya, sama siapa di mana ini?
4: Jumpa.
1: Ya?
4: Jumpa.
1: Suaranya kecil?
4: Dengan Bu Bilin di Lempah.
1: Oh, Ibu Bilin di Lempah. Oke, okay. Iya. Baik. Kabarnya gimana Ibu Bilin?
4: Apanya?
1: Kabarnya gimana, sehat?
4: Nah, kabarnya puji Tuhan baik, Kak.
1: Sehat ya.
4: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya juga baik, sehat nih, Bu Bilin. Aman ya cuaca di sana, Bu Bilin?
4: Aman.
1: Panas ya?
4: Iya, tadi malam hujan.
1: Tadi malam hujan, sama ya. Sintang juga tadi malam hujan. Oke, baik. Ibu Bilin mau pilih lagu yang mana?
4: Lagunya apa-apa, Kak. Aku baru tiduran, baru bangun nih, Kak.
1: Oke, ada Kecewa, Jirayut, Jangan Merana, Imam S. Arifin, Pergi Saja, Dinda Silvia, Cerita Cinta, Asep Irama.
4: Itu dari Asep Irama.
1: Asep Irama, Cerita Cinta. Oke, baik.
4: Lagunya untuk pengadil Tanjung Daung.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Bilin.
4: Ya, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
1: Iya, sama-sama. Sehat selalu juga untuk Bu Bilin. Selamat siang, Ibu Bilin. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau di nomor WA-nya jangan ditelepon ya. Yang di line telepon, yang WA-nya khusus untuk WA aja. Oke, kita coba sapa lagi yang lain sebelum kita dengarkan lagunya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, 0565244477. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Iya, ini kayaknya dari mana ini? Dari Juanti.
5: Iya, Kak Yusli.
1: Gimana, Bu Ro, sehat?
5: Alhamdulillah, lagi baring-baring nih, Kak Yusli.
1: Baring-baring ya.
5: Kan puasa.
1: Puasa. Semoga sehat ya, Bu Ros ya.
5: Senin sampai besok puasa juga.
1: Puasa juga ya.
5: Iya.
1: Oke, Bu.
5: Lagunya Maggie Jet apa tadi?
1: Maggie Jet, Radio Cinta.
5: Itu aja lah, Radio Cinta. Okay. Kita cinta sama radio tuh.
1: Betul.
5: Bilang Bu Ma rasain di kerjaan Bu Ian sama Bu War gitu. Tidak apa-apa gitu. Namanya itu ya penggemar radio gitu.
1: Iya, bergurau kita ya.
5: Iya, memang kadang kita memang itu, tapi kadang lupa. Udah tua ya, Bapak. Ya, tadi dia ketawa tadi.
1: Iya, senang dia udah tahu namanya disebut ya, Bu ya.
5: Iya, enggak apa-apa, enggak marah, jangan marah, Bu Ma. Nanti itu cepat tua, Terima kasih Kak
1: Yusti. Iya, sama-sama.
5: Selamat siang.
1: Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Juanti. Semoga lancar ya puasanya hari ini sampai besok juga. Sehat selalu untuk Ibu Ros dan keluarga. Kita lanjut lagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, tapi Kak Yusti akan bacakan dulu WA ya. Selamat siang menjelang sore Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ini dari Suci di Pandan. Salam kenal buat semua, tanpa terkecuali lagunya Borong Abis. Buat kakak makasih dari Suci di Pandan. Oke, terima kasih ada Suci di Pandan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang mau gabung lewat WA, mohon maaf gak bisa ya, ditelepon di WA aja. Kalau mau gabung lewat telepon, boleh di nomor 0565244477. Kita jeda terlebih dahulu pendengar. Kami akan hadirkan beberapa lagu tadi yang sudah Anda pilih.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax atau informasi tidak benar. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konten yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus bang, kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja bang, umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat, makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta, kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85 ribu per kilonya bang.
0: Wah, lumayan jelas ya, tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Anda masih bersama kami peringat di program 1 RRI Sintang. Kami mohon perhatian Anda untuk adanya pengumuman dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Isi berita, kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor 0812-5534-0041, 0812-5534-0041, atau pantau akun Instagram resmi di SMA Swasta Pancasetya Sintang atau SMAS Pancasetya, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, dengan kembali kami mohon perhatian Anda untuk adanya pengumuman. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 prodi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami, atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WA 0858-2548-1065, 0858-2548-1065, atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id. Serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang, ayo raih masa depan gemilang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Udah-udah Del, beli air es tuh, pakai plastik sekali pakai pula.
2: Ya, emang kenapa sih Kak?
1: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
2: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
1: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
2: Enggak deh.

0: Adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya. Nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Ayo dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Ayusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selanjutnya kita akan bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang Kak, Prodangdut-dangdut adalah kita. Lagunya Borong Abis ya Kak, spesialnya buat semua pendengar setia Pro 1 semuanya Kak, salam kenal buat semua. Dan buat kakak yang udah baca, terima kasih banyak Kak. Tetap semangat buat kakak penyiarnya dari Tamdi Semeruduk Ketungau Hilir. Terima kasih untuk Tamdi Semeruduk Ketungau Hilir. Selamat siang Kak Yusrin, baru ketemu lagi dengan saya Mama Dita dari Dusun Tilung Desa Nangaraun Kecamatan Kalis ya. Salam kenal buat kawan-kawan semua, lagunya ngikut aja buat kakak. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih untuk Mama Dita dari Dusun Tilung Desa Nangaraun Kecamatan Kalis yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Yang lain masih kami tunggu juga, katanya susah masuk. Oke lah ya. Kalau susah masuk boleh di WA aja, silahkan nanti Kak Isrin akan bacakan. Kita sapa lagi yang ingin bergabung di line telepon 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang juga, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa lah Kak Isrin?
0: Ya.
1: Dengan siapa lah Tebak nih?
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Mama
0: Peggy. Mama Peggy.
1: Kabar
0: mereka? Kabarnya baik, Mama Peggy gimana?
1: Sehat, Kak.
0: Oke, lagi di mana nih Mama Peggy?
1: Masih di Sintang, Kak.
0: Masih di Sintang, oke baiklah. Iya. Mau pilih lagu yang
1: lagunya
0: mana nih?
1: Lagunya apa, Kak? Kata Boman.
0: Lagunya ada Pergi Saja Dinda Sylvia, Dewi Dewa Cinta Eva, Mikirin Cinta Ayu Ting Ting, ada yang punya Lesti, Pucuk Cemara Rosita, Mencintai Tak Dicintai dari Cantika.
1: Dari Lesti
0: aja, Kak. Lesti, oke. Okay.
1: Ya, lagunya dikirimkan buat Andre, semoga dia sehat selalu untuk Kak Yusrin. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih, Kak.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mama Peggy. Ada Mama Peggy yang sudah bergabung di siang hari ini. Lanjut kembali di belakangnya Mama Peggy, siapa lagi yang ingin bergabung ya? Kayaknya mulai redup nih ya cuaca kita ya. Udah mulai ada angin-anginnya, tetap hati-hati juga untuk pendengar mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, yang sedang monitor siaran kami ya. Jangan ngebut ya, jangan lupa untuk istirahat terlebih dahulu. Kalau mungkin Anda sudah nyetirnya udah cukup lama ya, kalau capek lelah istirahat aja ya. Mungkin yang dari Putusibau mau ke Sintang atau ke Pontianak, istirahat aja terlebih dahulu, minum mungkin secangkir kopi atau es kesukaan Anda, atau mungkin makan dulu ya, biar ada tenaga untuk bisa melanjutkan perjalanan sehingga Anda selamat sampai tujuan, bisa bertemu dengan keluarga kembali. Dan mendengar di line telepon, kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, untuk edisi siar hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Kita sapa lagi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Inam ini, Kak.
0: Dengan siapa?
2: Pak Abdullah.
0: Pak Inam. Abdullah di SP6.
2: Ya.
0: Oke, Pak Abdullah sehat?
2: Alhamdulillah, kakak.
0: Sehat juga nih, Pak. Oke, okay, baik.
2: Lagu apa yang belum ini?
0: Lagunya masih ada Pergi Saja Dinda, Dewa Cinta Eva, Mikirin Cinta Ayu Ting Ting, ada yang punya Lesti. Mau pilih yang mana, Pak?
2: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting. Oke. Okay.
2: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Abdullah yang ada di SP6. Kita sapa lagi di belakangnya Pak Abdullah yang ingin bergabung bersama kami siang hari ini. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lan telepon ya 0565244477 atau di WA 0857-5000-4740. Halo, selamat siang. Oke, dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut siang hari ini ya, silahkan bergabung bersama kami. Kami masih tunggu hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam.
2: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Iya, semangat sekali Bapak ya.
2: Hah?
0: Semangat sekali.
2: Iyalah, karena kan kita kan hobi, karena jauh, Pak.
0: Ini siapa nih,
2: Dan
0: Pak?
2: Ngopi belum?
0: Udah, Pak. Ini Pak Jumirah. Gimana
2: masa
0: kabar?
2: Lupa sih.
0: Kabar Lombok gimana, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Pak semua. Yusrin, sehat semua yang... di sini.
2: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Iya.
2: Cuacanya gimana, Kak Yusrin Eldan?
0: Tadi cuacanya cerah, tapi sekarang kayaknya udah mulai-mulai mendung nih, Pak.
2: Oh, syukurlah hujan rezeki itu, Kak Yusrin.
0: Iya, betul. Apapun
2: kalau
0: cuacanya
2: di sini,
0: ya.
2: Kata orang Kalimantan panas berdengkang ini, Kak Yusrin.
0: Udah hafal ya, Pak ya.
2: Iya. Lagunya Pucuk Cemara lah.
0: Pucuk Cemara, okay lah ya.
2: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumirah yang ada di Lombok. Ya, selalu setia nih Pak Jumirah. Kita sapa lagi belakangnya Pak Jumirah yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung di program Mas 1 RRI Sintang di WA juga boleh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Biasa Kak, dengan Pak Adi di Kelam.
0: Pak Adi di Kelam.
3: Betul, betul.
0: Oke, kabarnya gimana Pak Adi?
3: Di Tuhan, baik.
0: Baik ya. Gimana nih cuaca Kelam, masih aman? Belum turun hujan?
3: Ini panas berdengkang.
0: Oh, panas berdengkang. Beda kita ya Pak ya? Oke, Pak Adi biar makin panas. Mau dengar lagu yang mana nih?
3: Apa lagunya Kak?
0: Lagunya Pergi Saja Dinda. Dewa Cinta Eva, Mikirin Cinta Ayu Ting Ting, Ada Yang Punya Lesti, Pucuk Cemara Rosita.
3: Yang lain lagi?
0: Mencintai Tak Dicintai Cantika.
3: Itu Lesti aja lah.
0: Lesti ya.
3: Oke.
0: Iya, terima kasih juga Pak Adi di Kelam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak 50 detik atau 100 detik. Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Mendingan pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri sampai di sini program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, untuk edisi siar hari ini Senin 25 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap setia bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda UMKM Bicara.

0: Pada pukul 14:58 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang sore ini saya Asri akan menemani Anda edisi siarnya hari ini Senin 25 Mei 2026 dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan di Sintang sore ini akan kami awali dengan dialog UMKM tentunya bersama narasumber dan sore hari ini yaitu inspirasi usaha kuliner rumahan bersama dengan pelaku UMKM perempuan. Nanti seperti apa bahasannya? Tetap di 102,5 MHz.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1,

0: Selamat sore pendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan di Sintang sore ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa akan diawali dengan dialog UMKM. Dan di studio RRI Sintang sudah ada narasumber. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, ada dua narasumber ya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang. Narasumber kita yang pertama ada Ibu Mas Kusmawarni. Ya. Nah, beliau ini selaku owner Snack Langkau Dara Juanti. Ya, betul, betul ya? Mm-mm. Panggilannya siapa nih?
1: Susi.
0: Bu Susi ya? Ya. Kalau Ibu Susi emang asalnya dari Sintang?
1: Asli dari Sintang.
0: Asli dari Sintang. Berarti tinggalnya memang di Dara Juanti atau di mana? Ya.
1: Dara
0: Juanti ya.
1: Ula Jaya.
0: Okay. Ula Jaya. Oke, okay, berarti Bejom-jom, Bu ya?
1: Iya. Masa kampungnya
0: Bejom-jom ya. Baik. Nah, kalau Ibu Susi ya, Ibu Susi ini biasanya ini yang dijual ada kue sagu, kemudian kue abon rebung, serundeng rebung ya.
1: Iya.
0: Stik bawang daun kelor dan juga permen jambu. Wah, ya. Saya penasaran nih seperti apa ya. Kok rebung jadi abon ya, Bu ya? Luar biasa sekali. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. Kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua ada Ibu Nur Hayati.
2: Ya.
0: Panggilannya siapa, Ibu?
2: Biasa dipanggil Kak Amoy.
0: Oh, Kak Amoy ya. Nah, kalau Ibu Nur Hayati atau Kak Amoy ini owner Langkau Mak Moy.
2: Ya.
0: Dan ini di Kelurahan Menteng ya,
2: ya.
0: RT 2 RW 1 Langkau Mak Moy, usaha kerupuk bunga di bunga.
2: Ya.
0: Ini yang dijual kayak cekwe dan juga sayur masak dan untuk untuk sampah juga termasuk ya. Wah, hebat sekali rupanya ya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya gitu ya, kenapa bisa menginspirasi, dari mana nih dapat ide gitu ya. Nah, saya mau ke Kak Susi dulu lah ya.
1: Okay.
0: Ini kan mungkin bisa diceritakan begitu ya, bagaimana awal mulanya berdiri usaha Snack Langkau Dara Juanti ini.
1: Oke. Okay. Awalnya memang karena kita membudayakan budaya dan apa wilayah kita di daerah Dara Juanti, Keraton Dara Juanti dulunya. Jadi saya mengambil inisiatif untuk bikin Langkau Dara Juanti menggunakan bahasa Melayu.
0: Langkau artinya rumah ya?
1: Iya, rumah. Rumah di sawah sebenarnya.
0: Oh, artinya?
1: Ya, Langkau itu.
0: Jadi awal mulanya memang terinspirasi dari itu, Bu ya?
1: Iya.
0: Kemudian kenapa memilih kayak produk olahan kayak rebung, kemudian daun kelor?
1: Karena produk itu rata-rata istilahnya mudah didapat. Kalau dulunya ya. Kalau sekarang mungkin agak payah karena udah banyak dibunuh diapakan. Nah, jadi saya berinisiatif untuk bikin abon rebung itu karena di daerah-daerah yang keulu sana kan banyak rebungnya tidak terpakai.
0: Benar.
1: Nah, jadi saya inisiatif berpikir sebenarnya dengan kawan-kawan ini bikin abon rebungnya. Bukan hanya saya sendiri. Karena kami UMKM di Kelurahan Ula Jaya tuh ada kelompok lah.
0: Oh,
1: bikin abon rebung tuh. Jadi setelah pelatihan apa yang maju, mungkin saya sendiri untuk bikin abon rebungnya. Yang lain belum mungkin. Karena saya ingin membawa teman-teman juga untuk mengelola ini bersatu, istilahnya mengangkat UMKM. Dan dibantulah oleh mentor-mentor kami. Jadi terbentuklah istilahnya abon rebungnya udah mulai jalan. Dan produk-produk lainnya juga berinisiatif, jadi karena sering pelatihan jadi membuka pikiran kita apa sih yang bisa diangkat dari apa makanan daerah kita. Karena ini kan pasti makanan daerah kita kan.
0: Iya, ciri khas banget,
1: ciri khasnya
0: ya.
1: Jadi yang lain hampir sama dengan yang daerah lain kan. Jadi kalau abon rebung itu jarang, enggak pernah dengar kan?
0: Malahan saya baru dengar, Bu. Yeah. Baru dengar sekarang ya.
1: Jadi inisiatif itulah saya membikin abon rebung dari kecil-kecil, dari sikit-sikit. Semoga nanti bisa berkembang lah.
0: Amin. Tapi udah berapa lama nih, Bu, untuk usahanya ini sendiri?
1: Kami dulu pelatihan itu 2019.
0: 2019. Iya. Ini 2026 ya.
1: Iya.
0: Udah lumayan juga ternyata.
1: Tapi dulu waktu ada kegiatan aja bikin kan. Nah, sekarang udah mulai saya bikin, habis bikin gitu kan. Karena udah mulai ada peminatnya. Saya kan ngasih pakai tester. Jadi mereka merasakan baru beli.
0: Coba dulu ya, Bu ya.
1: Coba dulu. Jadi harus dimula dulu dengan tester segala sesuatunya.
0: Iya benar. Jadi kalau orang mau beli juga enggak ragu lagi enggak karena ragu udah tahu rasanya ya. Ya. Kemudian kalau untuk yang daun kelor itu gimana, Bu?
1: Daun kelor itu kami juga pelatihan kemarin bikin sirup daun kelor kan. Jadi inisiatif saya daun kelor itu gizinya tinggi.
0: Oh iya betul.
1: Ya jadi saya berinisiatif kalau bikin kue-kue lain kayaknya enggak cocok. Jadi bikinlah itu stik bawang daun kelor yang agak asin. Jadi pas lah kan. Jadi saya bikin itu, coba itu lagi. Ternyata enak dan rasanya enggak terlalu banyak isu penyedap. Dia memang udah enak. Kalau kita kan biasa banyak penyedapnya kan.
0: Nah, ini tambahannya.
1: Iya. Ada rasa-rasa penyedapnya lah dia. Daunnya tuh.
0: Untuk daun kelornya
1: daun
0: ya.
1: Daun kelornya.
0: Kemudian kalau dari sekian banyak produk yang udah Ibu buat begitu ya. Ini yang paling diminati yang mana nih, Bu?
1: Yang paling diminati abon rebung dengan kue sagu.
0: Oh, abon rebung sama kue sagu.
1: Iya.
0: Kalau keunikan dari abon rebung sama kue sagu ini sendiri apa, Bu, dibandingkan dengan yang produk-produk yang lainnya?
1: Saya kan punya ciri khas sendiri. Kalau abon rebung memang langka ya.
0: Benar.
1: Kalau kue sagu saya bikin dari ya istilahnya bahan-bahan itulah. Yang ada alaminya, ada tambahan sedikit yang agak-agak itulah. Karena diberi info ini bahan yang bagus, jadi kita coba. Ini juga kawan-kawan UMKM yang ngasih apa namanya resepnya. Ternyata beda dari dia rasanya. Tapi memang sama enaknya dengan beliau.
0: Tapi emang beda ininya ya, Bu ya.
1: Beda rasanya.
0: Rasanya ya. Kalau dari abon rebung sendiri ini rasanya bisa mungkin bisa digambarkan, Bu, untuk rasanya? Atau asin,
1: asin tawar, abon rebungnya.
0: Oh, asin ya.
1: Bisa juga kita bikin varian pedas. Kasih ayam. Nah, ya ayam udah saya coba, enak rasanya.
0: Berarti ada berapa varian, Bu?
1: Ini baru saya coba ayam sama ini, sama pedas.
0: Wah, makin penasaran saya.
1: Semoga nanti bikin lagi.
0: Berarti sampai sekarang masih produksi?
1: Masih ada di rumah saya, cuma kendala saya tuh pengeringnya. Kalau enggak dikeringkan, barang itu enggak bagus.
0: Itu pengeringannya gimana, Bu? Apa dijemur atau gimana?
1: Enggak, model spine itu pengering Kalau udah pakai itu bagus lah, Ma.
0: Tapi rebungnya masih aman, masih mudah dicari, didapat.
1: Kalau di daerah Sintang kota ini, harga rebung sekarang udah 25 kalau di pasaran. Kalau di kampung masih alhamdulillah lah, masih adalah 10-belasan. Masih bisa dijangkau.
0: Iya benar.
1: Karena makin mahal rebungnya, makin mahal juga kita jual abonnya kan.
0: Iya, karena tergantung dari ini ya, pasokannya ya.
1: Kalau 5 kilo rebung itu dapat 1 kiloan lebih lah. Nah, jadi kalau kita beli yang 25 ribu itu 100 lebih modal rebungnya.
0: Iya benar.
1: Jadi mau jual berapa lagi?
0: Kalau dulu emang masih mudah dapatnya.
1: Masih mudah. Tapi ada keluarga-keluarga yang jual rebung itu di samping kita itu juga membantu mereka kan. Masih belasan, 10-belasan harganya ya, 1 kilo.
0: Masih lah aman lah, Bu, dibanding di pasar
1: aman,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincangnya ya, Bu ya. Kita ke Kak Moy. Mungkin Kak Moy bisa ceritakan gitu ya, gimana awal mulanya berdirinya usaha Langkau Mak Moy ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Langkau Mak Moy ini baru-baru ini sih. Kan kalau pembuatan dari itu peninggalan almarhum. Udah lama, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kalau kerupuk bunganya. Saya kepengennya nih, kan ini kita kan ikan banyak lebih. Ini saya kasih ikan.
1: Varian lagi.
0: Varian terbarunya
2: ya,
0: lagi.
2: Kasih ikan.
0: Ikannya ikan apa nih, Bu?
2: Bisa ikan nila, bisa pokok ikan-ikan lah, banyak ikan seperti ikan tapa. Nah, jadi kita musim ikan ini kita original.
0: Luar biasa.
2: Jadi terinspirasi karena sekarang kerupuk ini tidak ada yang bikin. Jadi di Sintang ini hanya saya sendiri yang bisa bikin.
1: Langka
2: gitu. Jadi saya pun dari Ibu Susi kemarin, kok mau coba bikin itu kerupuk bunga, itulah untuk spesial untuk Langkau Darah Juanti kita dua, kata dia. Oh alhamdulillah, aku bilang gitu kan, sama ini bank sampah kita, kata dia kan. Oh iyalah, aku bilang bisa, aku bilang nanti tiap hari bikin. Kalau untuk apa nama pembuatannya, satu hari Bu
0: pembuatan kerupuk bunga ini ya,
2: pakai ini Bu, pake manual,
0: oh,
2: pakai
0: gitu.
2: Jempol bikinnya. Ya.
0: Misalnya kalau ada nggak yang jual alat-alat untuk?
2: Nggak ada. Oh, itu ada. Memang pakai gini Bu, pakai jempol ini bikinnya, pakai daun pisang.
0: Ini ya,
1: murni.
0: Asli. Original ya Bu ya.
2: Original. Nggak ada embel-embelnya, pakai asli jempol inilah yang untuk bikinnya.
0: Satu hari bisa dapat berapa banyak itu?
2: Saya karena sendiri biasa kalau zaman almarhum tuh, dia pakai beras itu ditumpuk Bu. Ditumpuk beras itu jadikan tepung kan. Kadang 5-3 kilo. Tumpuk dulu pagi,
1: Jemur.
2: Dah tuh dikukus dia cara bikinnya nih.
0: Oh
2: dikukus.
0: Gitu. Ternyata cukup panjang juga prosesnya ya. Maka setelah dikukus nanti di
2: baru diadon. Di adonan gitu. Jadikan adonan, baru dikukus lagi, jadilah kerupuk.
0: Nanti pas ininya ya, bunga-bunganya ya.
2: Iya. Pas bunga-bunganya.
0: Luar biasa ternyata ya. Hebat banget loh, jadi kayak bunga jadi mekar gitu ya. Kemudian juga kalau Kak Amai sendiri ini kenapa memilih usaha kerupuk bunga, kemudian cukwe dan juga sayur masak?
2: Karena di Sintang ini cukwe ini kan ibu juga. Turunan dari Cina. Jadi setiap bulan puasa tuh jualan cekwe, jual kue-kue masak ibu itu. Jadi saya terinspirasi itu. Terus di Sintang ini kan banyak yang pegawai-pegawai ini kan, itu Kak coba bikin sayur masak katanya, kami pengen beli. Nah, itu yang gak sempat masak katanya, iyalah. Maka setelah pembuatan label halal apa segala, diinspirasi oleh Bu Susi, jadi saya bikin label halal. Kita enak promosinya, aku bilang sama dia. Mereka kan kita titip-titip, aku bilang gitu.
0: Iya benar. Jadi aja. Memang ini ya. Kalau misalnya nih, biasanya kan cukwe ada orang lain juga yang jual. Kalau ini, kalau kerupuk bunga ini kan cuman Kak Amai sendiri ya. Nah, kalau cukwe kayak sayur masak kan kayak banyak nih orang lain yang jual juga. Nah, keunikannya apa nih Bu dibandingkan misalnya dengan usaha yang lain?
2: Ya karena ini tak ada yang bikin Bu kerupuk bunganya. Jadi kerupuk bunganya tuh kalau yang lain kan banyak yang lain pandai masak. Jadi itu untuk sampingan. Yang sayur-sayur masaknya seperti kukuin.
0: Berarti yang memang ditekuni itu kerupuk bunga ya. Udah dari berapa lama nih Bu?
2: Kalau dihitung sih orang tua sudah meninggal sih. Dari saya gadis lah nih.
0: Wow,
2: ada mungkin dihitung ya. 30-an kali lebih lah. 30 tahun ya.
1: Cuma belum terlalu berkembang kan.
0: Iya.
1: Maka saya ngajak dia di UMKM supaya bisa.
0: Jadi sekarang udah gabung ya.
2: Iya, gabung.
0: Berdua ya. Luar biasa sekali ya. Kemudian kalau ini biasanya kan usahanya kan ini ya, sendiri-sendiri atau gimana mengerjakannya, atau ada yang bantu misalnya?
2: Sendiri-sendiri kalau sendiri saya sendiri.
0: Iya. Oke, kalau Kak Susi?
1: Saya dengan anak.
0: Oh berdua berarti. Berarti ada yang bantu lah ya. Kemudian biasanya kalau promosinya lewat apa aja nih?
2: Lewat HP Bu.
0: WA, Instagram, Facebook.
2: Facebook gitu.
1: Kalau saya jarang pakai itu. Memang jalan-jalan ke rumah-rumah teman gitu promosi.
0: Oh sambil bawa ini ya.
1: Setiap kegiatan pembinaan saya bawa untuk promosinya kan. Karena kebetulan saya juga tim pembina PKK Kecamatan.
0: Oh gitu.
1: Jadi setiap ke desa dan kelurahan saya tetap bawa untuk contohnya. Akhirnya mereka mesan.
0: Jadi tahu ya.
1: Jadi tahu.
0: Oke, dan nanti kita lanjutkan kembali, kita break sejenak ya Bu ya, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih di dialog UMKM kita di sore hari ini. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya ya kepada kedua narasumber kita, mungkin penasaran begitu ya, silakan ditelepon 0565247774 atau bisa melalui WA di 0857504740 atau juga bisa komentar di YouTube karena kita live streaming di YouTube-nya RRI Sintang. Dan tadi kita juga sudah bahas ya sama Bu Susi dan juga Kak Amoy terkait dengan produknya yang dijual tentunya. Nah, saya penasaran nih, ada nggak sih misalnya nih Bu Susi tantangannya gitu ya dalam mengelola usaha yang Bu Susi jalani sekarang ini? Mungkin kekurangan apa gitu?
3: Kalau tantangan untuk mengelola sih tidak terlalu itu, cuma bahannya yang
2: yang menjadi tantangannya. Iya. Terutama ini apa?
3: Rebungnya.
4: Bahan baku.
3: Bahan bakunya.
2: Jadi kalau nggak bisa dapat rebung, nggak bisa ngolah ya.
3: Kadang pesan kawan dulu, baru bikin.
2: Kalau misalnya ada orang yang mau pesan sama Bu Susi, gimana nih?
3: Kadang ada ready di rumah.
2: Oh gitu. Tapi misalnya kalau biasanya kan bawa ini ya, apa namanya, brosur apa pamflet?
3: Brosur.
2: Nih? Brosur
3: ini,
2: ya.
3: Ini profilnya.
2: Oke, ini ada profil. Apa nih?
3: Abon
2: ada
3: rebung.
2: Abon rebung. Wih, mantap nih, kayak bikin ngiler ya. Oke, abon rebung nih di kemasan berapa ini biasanya?
3: Bisa 1 gram, bisa 250, bisa setengah kilo bikinnya.
2: Oh gitu. Oke, untuk harganya?
3: Harganya kalau sekarang saya abon rebungnya agak ringan lah. Saya jual 150 1 kilo.
2: 1 kilonya.
3: Iya.
2: Ini ya luar biasa banget ya. Berarti memang maksudnya kemasannya tergantung dari orang yang pesan atau memang ini yang dari 200, 150 kayak gitu.
3: Ada, biasa saya ada bawa semuanya.
2: Oke. Kemudian yang berikutnya tadi ada apa lagi?
3: Serundeng rebung.
2: Serundeng rebung. Nah, ini bedanya apa nih sama abon rebung nih?
3: Kalau abon rebung kan hanya rebung dan bumbunya. Kalau serundeng ini kita dengan kelapanya.
2: Oh gitu.
3: Cuma ada varian juga nih.
2: Variannya apa aja nih?
3: Varian rasa pedas, teri, rasa udang, ayam.
2: Wih, mantap. Yang paling diminati yang mana nih, Bu?
3: Serundeng salai.
2: Salai. Salai rebung, salai pedas ya. Yeah. Wih. Jadi penasaran ya kita ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi tadi saya lihat ya?
3: Permen itu.
2: Permen jambu. Jambu. Ini pengolahannya gimana nih?
3: Dibikin seperti dodol. Tapi nanti dicetak.
2: Oh, gitu. Yeah. Jualnya kemasan atau gimana?
3: Biasanya per biji, kalau per biji itu 35 ribu. Tapi kalau per kilo itu bingung ngitungnya.
2: Lebih enaknya gitu jualnya.
3: Lebih enak per bijinya.
2: Tapi sampai sekarang masih ini ya, untuk permen ini ya, jambu airnya ya.
3: Sedikit-sedikit bikin.
2: Kalau untuk ini sendiri selain di daerah Juanti ya, untuk
3: di Ula Jaya,
2: ada lagi nggak tempat pemasarannya biasanya jualannya?
3: Kami kan di Desperindakop.
2: Oh.
3: Setiap Sabtu Minggu kami jualan di sana.
2: Oh gitu.

0: Jadi berarti iya, di Bisbrakop nanti bakal di kantor camat yang mana nih?
1: Kantor camat Cintang.
0: Oke, luar biasa. Teras, kemudian gitu. Ini nggak Bu, pernah apa sih udah memanfaatkan media sosial nggak, misalnya Instagram, Facebook, WA?
1: Saya cuma WA, kalau Instagram sama Facebook saya belum.
2: Lagi sekitar Cintang. Kecamatan Sintang.
0: Biarkan nanti, biasanya kan kalau lihat Instagram banyak orang yang mungkin lihat, jadi penasaran, jadi bisa pesan kayak gitu ya biasanya.
1: Karena
0: ya,
1: saya memastikan dulu produk saya gimana, hasilnya gimana, rasanya gimana, itu perlu saya teliti dulu.
0: Makanya harus ada tester tadi ya.
1: Kalau udah kawan bilang bagus, mungkin kita akan buat. Mungkin ada semangatnya karena dukungan teman-teman kan.
0: Menjangkau lebih banyak, lebih luas lagi ya Bu ya. Kemudian kita ke Kak Moy. Kalau Kak Moy sendiri ada nggak tantangannya?
2: Kalau tantangan sih di kerupuk bunga sih nggak ada. Pemasarannya itu karena itulah pemasarannya kami WA ke keluarga-keluarga. Terus karena ada UMKM di teras di Sprindakop tadi, nah, kami di situ juga. Karena gabungnya sama Bu Susi di Langkau Dara Juanti tadi.
0: Oh gitu, berarti sama-sama di Sprindakop juga ya?
1: Iya, sama.
0: Oke, okay. Berarti pemasarannya tadi WA ada. Apa ininya, misalnya nama Instagramnya?
2: Saya belum punya Instagram.
0: Oh belum?
2: Ke untuk grup-grup keluarga.
0: Oh gitu.
2: Ke keluarga, kalau pesan tinggal WA gitu.
0: Oke deh. Kemudian juga selain usaha makanan, ternyata Kak Amoy ini ya memiliki produk daur ulang bernama Bank Sampah Rezeki BSR ya. Ini bagaimana awal mula terbentuknya BSR ini Kak Amoy?
2: Sebenarnya waktu saya kan di Kelurahan Menyumbung itu kan merangkap waktu itu tahun 2016 itu oleh Kasih, tidak salah saya, karena saya di situ sebagai kader Posyandu, jadi yang lain tidak aktif itu, jadi saya diikutkan pelatihan di Dinas Kebersihan waktu itu. Terus saya ditantang siapa yang mau buka BSR, Bank Sampah tadi. Ternyata yang itu
1: maju
2: Kelurahan Menyumbung Tengah tadi.
0: Oh gitu.
2: Terinspirasi waktu itu kami sama Bu Susi ini kan jadi kader Jumantik tuh. Jadi dari situ tahun 2016 terbentuk. Terbentuklah BSR nih tadi. Kita punya grupnya, kelompoknya daur ulang ini, terjadilah dia namanya Rezeki tadi. Sama SKM apa nama dari Puskesmas Dara Juanti, terjadilah itu Bank Sampah tadi. Dibina oleh Dinas Kebersihan tadi daerah.
0: Ada berapa orang nih Bu?
2: Saya sekelompoknya 10 orang.
0: 10 orang, ada berapa kelompok?
2: Satu kelompok aja di
0: Berarti yang ini aja ya.
2: Di RT itu aja, di RT 2 itu. Sampahnya kami donaturnya ibu-ibu yang kumpul sampah.
0: Oh gitu.
2: Sampah berupa yang gini, kalau yang kering.
0: Kalau ini apa nih, Bu?
2: Ini dari tas apa?
1: Dari sabun.
2: Dari sabun Zen.
0: Mungkin bisa di ini kan tunjukkan.
2: Ini
1: sabun mandi.
2: Sabun itu cair.
0: Oh iya, sabun
2: ini
0: Zen
2: sabun,
0: ya.
2: Sabun cair ini. Dijahit, saya modalnya ini yang susah cari tali, tali ini
1: tantangannya,
2: tantangan ini talinya aja. Jadi di Sintang nih hanya satu toko
0: yang ada jual.
2: Kadang-kadang warnanya susah, itu tantangannya nih sampahnya ini. Ibu-ibu kadang saya tanya ke rumah-rumah, saya cari ke rumah Bu
0: untuk ininya ya, sampahnya ya.
2: Sampahnya saya datang-datang ke rumah, termasuk Bu Susi.
1: Kerja sama yang
0: luar biasa sekali ya. Ini semua jenis sampah, maksudnya yang kertas-kertas atau gimana?
2: Kalau kertas kita
0: yang plastik aja.
2: Yang plastik aja. Kalau kertas kita bisa, cuman enggak mampu ke tangannya. Enggak mampu ke tangan. Hanya ini yang mampu. Jadi ini karena kita di Sintang nih dengar-dengar ini memang sampahnya meluber. Jadi kita punya inisiatif buatlah ini
0: untuk ngolah jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Berarti selain tas ada apa aja?

0: Saya bikin bajunya.
1: Wah, wow, baju juga ada. Dari ininya ya,
0: dari,
1: plastiknya.
0: Dari
1: ya,
0: kopi.
1: Dari kopi.
0: Bungkus kopi.
1: Wih, suantap. Nah,
0: tadi enggak bawa.
1: Berarti baju sama tas.
0: Iya. Tas-tas untuk undangan dari bungkus kopi.
1: Juga ada berarti ya?
0: Ada.
1: Wow, luar biasa sekali. Ini pengerjaannya berapa lama kalau buat tas seperti
0: kalau
1: ini?
0: Kalau buat tas ini, kalau yang kecil ini, kalau dia lengkap, dia dua-dua pieces ini, dua tas ini jadi satu hari.
1: Oh gitu. Oke, berarti ini ya, misalnya kan ini ya, sampahnya kan biasanya kan beda-beda gitu ya. Ini ada yang misalnya dikombinasikan warnanya?
0: Ada, kalau memang dia enggak cocok dikombinasi.
1: Oh gitu. Luar biasa sekali ya, selain tadi yang kerupuk bunga, ternyata tasnya juga unik sekali ya. Oke, mungkin jenis sampah yang didaur ulang itu di BSR jenis sampah yang seperti apa?
0: Ya, terutama plastik-plastik bekas ini, terus bekas plastik air minum. Itu kami jual ke ini, ke kantornya. Nanti telepon, kadang-kadang bekas botol kaca. Itu di apa nama, orang dari ini pengumpul pengumpul sampah tuh. Nah, itu di storekan situ. Harganya ngikut mereka.
1: Oh gitu.
0: Ada harganya.
1: Ada harganya ternyata ya.
0: Kalau dulu kertas-kertas itu hanya Rp500, Bu, daripada berserakan.
1: Iya benar.
0: Kaleng susu itu 500 juga. Kaleng sarden 500, kertas 500. Itu kami langsung setor ke ini, ke kebersihannya.
2: Per kilo.
0: Pakai per kilo, per kilo jualnya.
1: Oke. Okay. Kalau tas ini berapa?
0: Tas ini kalau saya jual ini tergantung nih, 15.000.
1: Oh gitu.
0: 15, 20, 30, 40 sampai 50. Bajunya pun 50 karena pengerjaannya
1: lumayan susah ya.
2: Tergantung ukurannya.
1: Bener juga ya, Bu ya. Jadi ukuran juga ini ya. Kalau yang sebesar ini berarti sekitar 15 gitu ya.
0: 15.000 sampai 50 lah.
1: Luar biasa ya. Kemudian ini gimana nih respon masyarakat dengan adanya program BSR ini?
0: Alhamdulillah sih, kalau saya di sering ke apa nama, kami ada kegiatan posyandu lansia, saya umumkan, tolong kalau ada sampah-sampah plastik jangan dibuang, saya bilang, dipilah. Saya kumpul, nanti kita tukaran lah, bilang, pater tasnya.
1: Kan lumayan ya, Bu ya. Oke, berarti emang ini ya, masyarakat juga mendukung untuk kemudian juga antusias juga mengumpulkan sampah-sampah plastiknya ya, Bu
0: betul.
1: Ya. Oke, gitu. Apa gitu kendala mungkin?
0: Kalau kendala cuman bahan mentahnya, Bu. Bahan mentahnya itu susah, ibu-ibu yang ngumpul kadang lupa, Bu, katanya. Langsung dibuang, daripada bakar katanya. Oh iyalah. Kalau bekas minyak goreng tuh saya bikin polybag. Polybag untuk tanam sop, tanam apa. Jadi enggak terbuang.
1: Ternyata banyak sekali ininya ya. Jadi bisa menginspirasi ibu-ibu di rumah yang suka buang-buang gitu sampai aja. Ternyata memiliki sampah juga memiliki nilai ini ya. Nilai ekonomi, nilai tambah, nilai gunanya juga ya. Bisa dijadikan tas, baju dan lain sebagainya. Oke, kita di segmen terakhir kita break sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih di dialog UMKM di sore hari ini ya. Dan kalau tadi kita sudah berbincang banyak terkait dengan produk dari Kak Amoy dan juga Bu Susi ya. Kita ke Bu Susi ya, tadi udah ada katanya yang dibawa ini kue sagu, bener ya?
1: Iya.
0: Ini mungkin bisa diinikan kue sagunya. Nah, ini kemasan kue sagunya kue ya. Kalau yang seperti ini berapa biasanya?
1: Ini 13.
0: 13.000. Yeah. Wah, terjangkau rupanya ya.
1: Terjangkau.
0: Padahal rasanya beda dari yang lain ya, Bu ya.
1: Cuma itulah kendala kami juga di UMKM ini. Kemasan itu yang perlu.
0: Jadi sulit untuk kemasannya ya.
1: Kalau gini mungkin agak-agak kurang menarik lah. Tapi alhamdulillah kalau dihiasi sikit-sikit dengan stiker tuh udah mulai bagus lah. Semoga nanti ada donatur yang bisa membantu kami UMKM kan.
0: Amin. Jadi biar lebih menarik lagi.
1: Biar lebih menarik lagi.
0: Tampilan luarnya ya, Bu ya.
1: Iya,
0: Oke, kalau mau pesan gimana nih, Bu? Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi.
1: Ada.
0: Kalau orang mau pesan berapa nomornya?
1: 0897 730808.
0: Oke, ulangi sekali lagi, Bu.
1: 0897 730808.
0: Oke, ini untuk yang mau pesan kue sagu, kemudian abon rebung, serundeng gitu ya. Ini yang segala daun kelor ya tadi ya, stik bawang daun kelor ya. Ini bisa pesan sama Bu Susi, nomornya juga udah disertakan. Kemudian kita mau lihat ini kerupuk bunga. Menarik sekali, ada bunga-bunganya lagi mekar ini ya. Oke, kalau kerupuk bunga ini tadi ini ya cuman diproduksi oleh Kak Amoy ya, di Sintang ini. Mungkin ada nomor WA yang bisa disertakan?
2: Ini ada, Bu.
0: Berapa nomornya?
2: 0857523281 58.
0: 08 mungkin yang mau pesan ya, 0857523281 58. Ini yang untuk kerupuk bunganya punyanya Kak Amoy ya. Ini juga mentahannya juga ada ya. Ini berapa per ininya kalau yang mentahnya?
2: Ini yang mentah nih kalau per kilo 60.000. Kalau yang masak nih 15.
0: Oh gitu.
2: Okay. Dia hitung per butir.
0: Luar biasa sekali ternyata ya. Dan tadi juga ada ininya segala tas segala macam.
2: Ini
0: ya.
2: Tuh membawa.
0: Ini ya. Benar.
2: Ini.
0: Langsung simpan aja ke situ ya.
1: Di Indomaret pun enak.
0: Oh, benar. Apalagi sekarang langsung, kan plastik udah enggak boleh ya.
2: Ini gunanya tadi, Bu, manfaatnya. Jadi
0: bener.
2: Dikumpul tuh bawa. Ke Indomaret sudah dilarang.
0: Jadi kita bawa sendiri.
2: Iya, bawa
0: gitu
2: sendiri
0: ya.
2: Kantongnya.
0: Benar.
2: Pesan aja dengan Kak Amoy.
0: Nanti nomornya tadi juga udah disebutkan ya. Tadi kalau dari Susi di 0897730808. Kalau Kak Amoy 0857523281 58. Nanti yang mau pesan boleh ya. Ini nomor WA-nya masing-masing. Gede. Mungkin kita di ini ya terakhir ya. Mungkin dari ya Bu Susi, harapan dan pesannya untuk ibu-ibu di luar sana, mungkin ada nih ide jualan atau ide usaha tapi masih bingung gitu ya. Mungkin pesannya apa dan harapannya apa, silakan.
1: Harapan saya untuk teman-teman yang belum ikut UMKM atau RBPLN, mari bergabung bersama kami. Bisa di nomor WA saya untuk masuk, nanti saya konfirmasi dengan teman-teman di UMKM supaya kita maju bersama.
0: Luar biasa. Masuknya gratis ya?
1: Masuk gratis.
0: Okay. Yeah, yeah.
1: Dan harapan lagi kepada pemerintah daerah. Semoga bisa membantu kami UMKM untuk menyediakan
2: tempat
1: plastik atau kemasan yang lebih bagus lagi supaya kami bisa menjual ke luar. Setelah itu kami juga mohon istilahnya kepada pemerintah untuk membantu kami dalam menyediakan rumah untuk jualan, misalnya sentral UMKM. Kan kalau di Sekadau sudah ada, semoga di Sintang juga ada. Itu aja mungkin. Dan kepada teman-teman yang ingin maju ikut bersama, bisa sekarang ikut dengan kami. Jadi kita tidak membedakan siapa-siapa kalau ingin ikut.
0: Siapa aja boleh gabung.
1: Siapa aja boleh gabung. Ikut. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman UMKM yang mendukung saya, mendukung kami, terutama yang disebut kita Mak Maulana. Itu paling heboh. Pak Didi, Pak Herman, Pak Dede, Bang Ramdali, segala apa tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Karena memang istilahnya bestie yang terbaik lah.
0: Antusias sekali ya
2: mereka mendukung,
1: mengangkat
2: semua.
1: Kita, membantu kita istilahnya. Beliau-beliau inilah yang mendukung kami dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak kreatif menjadi kreatif.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Iya. Terutama di Sprindakop lah yang pasti kan. Membawa kami pelatihan ke Pontianak gratis lagi. Dengan dikasih uang saku segala, alhamdulillah lah.
0: Oke.
1: Bekat ikut UMKM kan.
0: Jadi banyak pengalaman.
1: Banyak gitu pengalaman
0: ya. Banyak teman juga. Banyak teman, ya. Jadi banyak manfaatnya sekali ya. Oke, ada lagi?
1: Oke, mungkin itu aja.
0: Oke, baik. Kalau dari Kak Moy?
2: Saya juga banyak berterima kasih kepada Ibu Ketua kita, Forum Komunikasi, telah mendukung dan kru-krunya dari Disperindakop itu. Saya kepengennya yang apa dibilang Bu Susi tadi, tempatnya. Ini tempatnya nih, saya dengar nih di bawah situ. Jadi di situ mau ada tempatnya kan RB itu tadi susah untuk tempat singgah, kalau bisa di mana kan enak. Kalau bisa di seperti di keraton itu kan apa seorang-orang kunjungan wisata apa bisa digeser ke situ. Apa di pasar kita tuh, pasar rakyat yang di Menyumbung itu, daripada enggak ada manfaatnya juga, itu pedagang-pedagangnya pada keluar. Apa bisa dipindahkan ke apa nama Pak UMKM-nya itu, bisa namanya, saya pernah di ke Surabaya itu namanya PGS, Pusat Grosir Surabaya. Apakah boleh kita bisa mencontoh seperti itu di sana? UMKM apa saja, grosir-grosir apa saja kita bisa ngambil ke situ. Jadi
1: gabung jadi satu jatuh.
2: Jadi kalau bisa dari Disperindakop itu, Pasar Menyumbung itu bisa dirubah seperti itu. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih ya Kak Amoy dan juga Bu Susi sudah hadir di Pro 1 RRI Sintang. Nanti sebagai kita ketemu lagi ya dengan produk-produk barunya.
2: Oke, siap.
0: Nanti kami tunggu di sini produk-produk barunya ya tentunya, karena memang UMKM biasanya kan banyak sekali ide-ide kreatifnya. Baik, terima kasih dan selamat sore.
2: Sore juga. Selamat
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
5: Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
6: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu, oh di agama ini, tokoh agama ini siapa, di suku ini siapa. Jadi pemerintah berkomunikasi itu enak. Karena mereka juga ketika sudah dikukuhkan gini, kapasitas mereka menyampaikan dengan orang juga enak, enggak dianggap yang enggak-enggak lah kan, karena beliau bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
5: Selain itu dikatakan Bala, sinergi antara pemerintah daerah dan FKUB sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Ia menuturkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang ada di masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk FKUB. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati. Dan Indra Sita melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
8: Gerakan pangan murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
9: Sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja, tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa.
8: Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bappanas Yudi Harsa Triadi Sanjatma mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.
10: Kami cukup apresiatif karena gerakan pangan murah ini bukanlah kegiatan yang hanya sifatnya sendiri ya, tetapi ini juga melengkapi kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya tadi adalah bagaimana edukasi gerakan pangan lokal. Nah, ini cukup penting bagi masyarakat supaya bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya ketahanan pangan di tingkat pekarangan.
8: Warga kota Pontianak Widya mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat ditunggu-tunggu warga, apalagi beberapa bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan harga dan berharap kepada pemerintah agar kegiatan ini terus berlanjut. Syarozani melaporkan.
7: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pontianak memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di ratusan titik pemotongan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan guna memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Endang Sayekti mengatakan pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi, hingga lingkungan masyarakat. Jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 38 orang terdiri dari dokter hewan, tenaga medik veteriner, dan mahasiswa peternakan Universitas Tanjung Pura yang telah mendapat pelatihan pemeriksaan hewan kurban.
12: Jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun.
11: Selain melibatkan tenaga dari dinas, pengawasan juga dibantu dokter hewan swasta guna memastikan pemeriksaan berjalan maksimal. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang, hingga saat ini, Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak konsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan. Namun organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Hermanta melaporkan.
4: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
7: Kita lanjutkan informasi sore ini. Pendengar, sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
13: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang akhir pekan kemarin. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui pasca Idul Fitri jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar UMKM. Sempat bertahan, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal.
14: Semenjak habis lebaran ini lah, kurang. Ini aja, cuma inilah, ya, capeknya aja lah, karena suka berjualan. Mungkin karena ekonomi juga kalau barang-barang pun naik lagi, gue gak kan?
13: Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman Disprindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
15: Jualan juga, jadi kalau kawan-kawan pingin bergabung di pasar UMKM Kelutap, halaman kantor Disprindak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran. Yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
13: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan kebutuhan hari-hari. Pelemahan rupiah juga berdampak pada sektor usaha, terutama pelaku bengkel motor yang bergantung pada suku cadang dan oli impor.
16: Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh Rp17.000 per dolar US membuat masyarakat khawatir terhadap dampaknya pada perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut turut dirasakan pelaku usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, salah satunya pemilik bengkel motor mandiri, Guslim, yang mengaku harga oli dan suku cadang kendaraan mulai mengalami kenaikan karena sebagian besar barang impor dibayar menggunakan dolar US. Meski begitu, Guslim menilai pelemahan rupiah belum terlalu mempengaruhi usaha bengkel yang dijalankannya. Namun dampak terbesar dirasakan masyarakat akibat harga jual barang yang semakin tinggi. Kenaikan harga disebut tidak hanya terjadi pada suku cadang motor dan oli, tetapi juga kebutuhan lain yang masih bergantung pada produk impor. Guslim berharap nilai tukar rupiah dapat kembali stabil sehingga harga barang kembali normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
17: Ya kalau kita sebagai pemilik usaha bengkel sih, dari oli naik, suku cadang naik, lah bagi kita usaha bengkel sih tidak begitu berpengaruh lah. Yang berpengaruh ini kan ke masyarakatnya, gitu. Jualnya juga semakin tinggi, ya kedepannya sih bisa stabil kembali lah ke semula gitu. Tapi barang impor semua kan dibayar pakai dolar, jadi barang impor dibayar pakai dolar, ya otomatis kan harganya jadi naik dia. Kayak kebutuhan sehari-hari, suku cadang motor, oli, ya kan ikut juga dia.
16: Pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila berlangsung dalam waktu lama. Guslim berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Tri Putri melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
7: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Iskandar. Silakan, rekan Iskandar.
19: Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau hujan di beberapa tempat dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Skadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, Ketapang. Adapun perkiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 26 Mei 2026, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, kita waspadai pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
7: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini mendengar untuk cuaca terpantau masih cerah, namun udah ada sedikit mendung. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati jas hujannya ataupun payung, jangan lupa dibawa. Kemudian juga kalau kita melihat pantauan arus lalu lintas di sore hari ini, di titik utama terpantau ramai namun masih aman lancar. Dan untuk di jalan YS Pangrai Sintang sendiri di depan RRI Sintang ini terpantau sepi di sore hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini tetap di 102,5 MHz.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.

tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, di kabar sore hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda, yaitu manfaat jamu untuk kesehatan. Siapa yang suka minum jamu? Kak Asri, antara suka atau enggak ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak begitu ya. Tapi ternyata

Benar. Manfaat jamu bagi kesehatan ini sudah sangat dipercaya tentunya ya oleh masyarakat Indonesia, dan tak hanya sebagai minuman kesehatan, jamu juga telah digunakan sejak lama sebagai ramuan obat untuk mengatasi berbagai macam keluhan, dari mulai batuk berdahak, kemudian sakit kepala sampai wasir. Nah, pendengar, kalau kita melihat jamu ini sendiri adalah ramuan yang terbuat dari tanaman tradisional yang memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Nah, penelitian lebih lanjut terkait dengan manfaat jamu memang masih perlu dilakukan begitu ya, tetapi sebagian masyarakat yakin jika minuman ini dapat dijadikan obat untuk mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Nah, pendengar, meski khasiat jamu ada banyak sekali ya, tentunya minuman ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Nah, jamu yang digunakan sebagai pelengkap pengobatan medis harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter untuk menghindari interaksi obat. Nah, pendengar, manfaat jamu berdasarkan jenisnya ya. Ini ada beberapa bahan alami yang biasa diolah menjadi jamu ataupun juga kombinasi dari semuanya. Nah, yang pertama adalah kunyit. Nah, siapa sih yang gak tahu kunyit begitu ya? Kalau kunyit biasa juga untuk bahan masakan gitu. Nah, kunyit merupakan salah satu bahan alami yang memang kerap diolah menjadi jamu. Dan alasannya karena memang tanaman herbal ini memiliki sejumlah manfaat untuk mengatasi berbagai kondisi. Nah, misalnya nih, gangguan saluran pencernaan, kemudian nyeri menstruasi, dan masalah kulit seperti jerawat dan eksim. Dan selain itu juga, pendengar, kunyit juga dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi, kemudian mencegah penyakit jantung, dan juga menurunkan risiko karena terkena kanker. Dan tentunya manfaat jamu dari kunyit tersebut didapat berkat kandungan kurkumin yang ada di dalamnya. Kemudian selain kunyit, yang biasa digunakan juga ada temulawak. Nah, temulawak sudah sejak lama begitu ya digunakan sebagai bahan utama pembuatan jamu, dan penelitian juga menunjukkan bahwa temulawak memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti peradangan, anti kanker, dan anti diabetes. Nah, secara tradisional temulawak sering digunakan untuk meredakan kayak mual, pusing, kemudian pilek, dan juga meningkatkan nafsu makan. Nah, selain itu juga obat herba ini juga diyakini dapat mengatasi berbagai keluhan kesehatan seperti gangguan lambung, hati, sembelit, radang sendi, kemudian wasir, keputihan, dan juga demam pada anak. Nah, namun penelitian terkait dengan manfaat jamu temulawak tersebut tentunya masih perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada jahe. Nah, sama seperti kunyit dan juga temulawak ya, jahe ini juga telah lama digunakan sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional. Dan tanaman ini, pendengar, dipercaya dapat mengatasi radang sendi, kemudian sakit kepala, nyeri menstruasi, serta mual dan juga muntah setelah operasi. Dan selain itu, jahe memiliki aroma yang khas ya, yang dapat meredakan rasa mual saat hamil. Ya, meski demikian, uji ini juga masih perlu dilakukan. Nah, itu dia, pendengar ya, manfaat dari jamu untuk kesehatan. Nah, kalau Anda suka konsumsi jamu, tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan Anda. Dan sebagai informasi yang kami hadirkan bermanfaat, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke laman berisi informasi digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart. Pada Oktober 2025, perusahaan menekankan bahwa semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir.official. Jadi informasi yang beredar, yang saat ini tengah beredar, dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Ya pendengar, pohon memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan masyarakat ya, terutama di kawasan biasanya jalan perkotaan. Nah, selain membuat lingkungan terlihat lebih hijau, kemudian indah ya, keberadaan pohon juga membantu menciptakan suasana yang nyaman, sehat dan juga aman bagi masyarakat. Nah, mendengar, kehadiran pohon juga tentunya memberikan manfaat bagi kesehatan serta lingkungan ya. Yang pertama, kesehatan yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas hidup. Nah, lingkungan yang memiliki banyak pohon menjadi lebih nyaman untuk ditempati. Kemudian juga mengurangi polusi udara. Pohon mampu menyaring asap kendaraan dan juga polusi udara di jalanan. Dan selain itu juga menurunkan suhu perkotaan ya, aspal dan beton ini dapat meningkatkan suhu udara di perkotaan. Nah, dengan kehadiran pohon ini dapat membantu mengurangi panas sehingga lingkungan terasa lebih sejuk. Kemudian selain itu juga menambah keindahan kota ya, tentunya ya pastinya pepohonan membuat kawasan perkotaan biasanya terlihat lebih asri dan indah ya. Pohon juga membantu mengurangi kesan kaku dari bangunan beton dan juga jalanan. Kemudian manfaat dari pohon yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan masyarakat. Nah, lingkungan hijau dapat memberikan efek menenangkan bagi kita sebagai manusia ya. Keberadaan pohon diketahui membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan emosional. Selain itu juga yaitu meningkatkan nilai properti. Nah, kawasan yang memiliki banyak pohon biasanya memiliki nilai jual properti yang lebih tinggi. Lingkungan hijau dianggap lebih nyaman dan menarik untuk ditempati. Kemudian mendukung perekonomian lokal. Nah, lingkungan yang nyaman dapat menarik masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan dan kondisi ini membantu mendukung perkembangan usaha kecil dan bisnis lokal. Dan selain itu juga bisa menambah ruang hijau dan rekreasi. Nah, pohon dan taman kota menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan juga bersantai. Nah, kehadiran ruang hijau juga tentunya membantu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Dan yang terakhir ya, yaitu mengurangi stres di jalan raya. Nah, jalan yang dipenuhi pohon ya, tentunya ini membuat perjalanan terasa lebih nyaman bagi pengendara. Nah, suasana hijau juga dinilai dapat membantu mengurangi emosi di jalan raya. Nah, itu dia ya, beberapa manfaat dari menanam pohon ya. Karena memang biasanya kalau di jalan gitu ya, kalau selain panas, debu, polusi udara semuanya menyatu. Tapi kalau ada pohon, ada yang hijau-hijau, terasa lebih sejuk. Nah, berbagai manfaat tersebut tentunya menunjukkan bahwa pohon memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dengan menjaga dan menambah ruang hijau, lingkungan kota dapat menjadi lebih sehat, kemudian nyaman dan berkualitas.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pro 1.

Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar, pukul 17 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

Baik mendengar, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ya ada di hati bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rab Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rab Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itu pun jika engkau tahu apa makna rindu dibalik kerindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Rabmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang sore ini bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan informasi di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

Saya Insinyur Mursalin STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Jaya dan Mantap.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang

0: Ya baik mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu informasi untuk Anda dari Staima Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, prodi pendidikan agama Islam, prodi hukum keluarga Islam, dan prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/2/bit.ly/PMB Staima Hebat 2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, listrik akan sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Salah satu bahaya listrik yang dapat timbul yaitu ketika terjadi hujan dan bencana banjir. Bahaya yang dapat terjadi yaitu hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga bahaya tersengat listrik atau kesetrum. Pencegahan bahaya listrik ketika banjir dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan peralatan listrik di area basah ketika hujan dan banjir. Cabut peralatan listrik dari sumber listrik, pindahkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi. Putuskan aliran listrik rumah dari sumber PLN. Informasikan kepada keluarga terdekat Anda akan bahaya listrik yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak Anda. Jika terjadi gangguan listrik di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak PLN dengan menghubungi kontak senter PLN di nomor 123 atau dapat menggunakan menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 Sintang.

0: Allah ya Tuhan, ngapai jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai. Ih.
1: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mikir jalan kita tu. Jum kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal jeman rosak anco macam tu.
1: Itu, Wam. Tu, kalau ku pantau-pantau rosak kerana muatan kendaraan yang jum masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu, tu. Pantau, Wam. Terak ya bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas, Wam. Jalan kita tu saja rosak anco macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga bangusak macam tu. Parah, wuih.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita bepekat dengan warga kita, loh.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya baik, mendengar informasi di kabar sore hari ini yaitu tentang Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 membawa banyak kejutan baru bagi pecinta bola dan edisi kali ini menghadirkan sejarah yang belum pernah terjadi. Fakta pertama adalah jumlah negara tuan rumah penyelenggara turnamen kompetisi ini digelar di 3 negara kawasan Amerika Utara. Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko bergabung menjadi tuan rumah dan ini merupakan pertama kalinya turnamen diadakan di 3 negara. Fakta kedua adalah lonjakan drastis jumlah negara yang berpartisipasi. FIFA resmi menambah peserta menjadi 48 tim, yang mana sebelumnya turnamen akbar ini hanya diikuti 32 negara. Dan penambahan ini memberi peluang besar bagi banyak negara berkembang. Lonjakan peserta tentu berdampak pada total jumlah pertandingan nantinya. Akan ada 104 pertandingan tersaji selama jalannya turnamen. Dan fakta selanjutnya adalah berkaitan dengan format baru pada penyisihan grup. Tim peserta akan dibagi menjadi 12 grup berbeda. 2 tim teratas setiap grup akan otomatis lolos fase gugur. 8 tim peringkat 3 terbaik juga akan ikut melaju. Dan format kompetisi baru ini menghadirkan babak gugur 32 besar dan persaingan merebut trofi emas dipastikan berjalan jauh lebih ketat. Dan informasi selengkapnya mendengar bisa Anda baca di lamannya rri.co.id.

0: Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
2: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
1: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia

Baik, mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kapuasulu ini menggelar kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan Gerakan Jumat Bersih dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Putus Ibau ke-131 yang jatuh pada 1 Juni 2026 serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuasulu Franciscus Dian menyampaikan bahwa gerakan Jumat Bersih telah diterapkan sejak tahun 2023 dan selaras dengan program Presiden Republik Indonesia, yaitu gerakan Asri, Aman, Sehat, Bersih, dan juga Indah. Ia menambahkan gerakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden melalui gerakan Asri yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Bupati mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran bersama tentang pentingnya pola hidup sehat dan budaya menjaga kebersihan lingkungan. Dan melalui GERMAS, masyarakat diajak menerapkan perilaku hidup sehat seperti rutin berolahraga, menjaga pola makan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ya baik mendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, pertama di Aceh Tengah, pertama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam putaran pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk Pak Cici, karena Haji Nomro, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci, tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya, dan usia yang sangat lansia, atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: ke 2026 ini. Wah, nggak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Dan setiap pendengar, kami hadirkan kurang dengar Anda di Mutiara Malam Agama Hindu bersama dengan narasumber, ada Bambang Haryanto SKM dengan tema Momentum Ucap Syukur dan juga Tingkatkan Kualitas Diri dengan Perayaan Hari Gulungan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anobradah Kratawayantu Wiswata. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang kita bicarakan dan kerjakan pada hari ini dapat berhasil tanpa suatu halangan, serta semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, umat Hindu Sedharma yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Atas Asungkarta Waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu Mutiara Malam Hindu. Pada kesempatan ini, saya Bambang Haryanto akan menyampaikan topik pembahasan yang berjudul Momentum Ucap Syukur dan Tingkatkan Kualitas Diri dengan Perayaan Hari Galungan. Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia, serta umat Hindu Sedharma yang saya hormati, hari besar atau rahinan jagat bagi umat Hindu yang ada di Nusantara, kita ketahui bersama bahwa sangatlah banyak. Dari berbagai perayaan tersebut tentu identik dengan diadakannya upacara yatnya. Salah satu hari besar yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara, di antaranya adalah Hari Raya Galungan. Meskipun di setiap wilayah atau daerah tentu memiliki ciri atau tata laksana yang berbeda, namun sejatinya mengandung makna yang sama. Nah, apakah sebenarnya makna dari perayaan Hari Raya Galungan tersebut? Marilah kita tilik lebih dalam agar kita dapat melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan ini dengan penuh rasa bakti, ketulusan, dan keikhlasan. Namun sebelum kita lebih jauh membahas Hari Raya Galungan atau makna Hari Raya Galungan, ada baiknya kita mengetahui dulu sekelumit sejarah tentang asal-usul perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri. Galungan itu diambil dari bahasa Jawa kuno, yang jika kita artikan secara harfiah itu dapat diartikan sebagai bertarung. Nah, di masyarakat Bali juga galungan ini dikenal atau sering disebut dengan dungulan, yang artinya menang. Nah, menurut cerita yang dipercaya oleh umat Hindu, pada zaman dahulu di Bali ada seorang raja Angkara Murka yang bernama Maya Denawa. Raja ini dipercaya memiliki kesaktian yang sangat tinggi, namun kerap melakukan kejahatan semasa hidupnya. Merasa sebagai raja yang paling sakti, Maya Denawa memerintahkan rakyatnya hanya boleh menyembah dirinya dan melarang menyembah para dewata, atau bahkan melarang umat manusia untuk bersembahyang atau trisandia ke pura. Nah, akibat dari sikap atau tindakan Maya Denawa ini yang dianggap kelewat batas oleh seorang pemuka agama Hindu yang bernama Empu Sangkul Putih. Atau Sang Empu ini bersemedi untuk meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa atau Ide Sang Yang Widiwasa terkait apa yang sudah dilakukan oleh Raja Mayadanawa ini. Sang Empu lantas mendapat pesan harus pergi ke Jawa Dwipa atau ke tanah India guna meminta bantuan. Empu Sangkul pun segera berangkat untuk meminta bantuan. Konon Empu Sangkul Putih ini mendapat bantuan dari Dewa Indra. Nah, singkat cerita, antara Empu Sangkul dan Mayadanawa terjadi pertempuran sengit yang berujung kekalahan di pihak Mayadanawa. Meskipun sebenarnya Mayadanawa sudah melakukan berbagai tindakan yang licik supaya bisa mengalahkan Empu Sangkul. Berdasarkan dari mitologi inilah, Hari Raya Galungan dirayakan untuk menandai hari kemenangan antara Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Nah, di Bali sendiri, sejarah perayaan Galungan ini tidak dapat dipastikan baik siapa yang merayakan terlebih dahulu, kapan pertama kali diadakannya. Sebelum populer di Bali, diyakini bahwa Hari Raya Galungan telah dirayakan oleh umat Hindu di Nusantara atau di seluruh Indonesia. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada tahun 882. Namun perayaannya sampai beberapa saat sempat berhenti beberapa tahun hingga hal ini dikait-kaitkan dengan beberapa musibah yang sering terjadi di Pulau Bali atau Pulau Dewata, yang mana para raja yang berkuasa saat itu tidak ada yang memiliki umur panjang dan bahkan sering meninggal di usia muda, serta di Pulau Bali kerap sekali terjadi bencana. Sampai akhirnya pada masa kekuasaan Raja Sri Jaya Kasunu, Hari Raya Galungan ini kembali diadakan atau dirayakan. Sebelumnya Raja Jayakasunu juga sempat merasa bingung terkait penyebab para raja sebelumnya wafat di usia muda dan seringnya terjadi bencana di wilayah yang ia kuasai. Alhasil Raja Jayakusanu memutuskan untuk bersemedi, di mana beliau mendapat bisikan yang dipercaya berasal dari Dewi Durga. Dan konon Dewi Durga memberikan petunjuk tentang segala hal buruk yang terjadi di Pulau Dewata itu disebabkan oleh rakyat Bali yang tidak lagi memperingati Hari Raya Galungan. Nah, dari wangsit itulah Raja Jayakasunu memerintahkan rakyatnya untuk kembali merayakan Hari Raya Galungan yang terus diadakan secara berkelanjutan hingga saat ini. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hari Raya Galungan ini dirayakan setiap 210 hari sekali atau 6 bulan di dalam hitungan kalender tahun Saka, tepatnya jatuh pada Buda Kliyon Wuku Dungulan. Nah, oleh sebab itu kita selaku umat Hindu juga harus dapat memaknai dengan benar apa sejatinya perayaan Hari Raya

umat Hindu akan memberi dan melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widi, kepada para dewata, kepada para leluhur, persembahan berupa yatnya suci, dan juga dibuat adanya sarana berupa penjor yang dipasang di tepi jalan di setiap rumah. Hal ini melambangkan bahwa penjor itu adalah suatu lambang kemenangan. Nah, inti dari perayaan Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar memperoleh pikiran dan pendirian yang terang di dalam diri masing-masing, mengalahkan segala bentuk sifat atau kegelapan yang ada di dalam diri kita. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang adalah wujud dari Dharma. Sedangkan segala kekacauan pikiran atau sifat kegelapan yang ada di dalam diri adalah wujud adharma. Umat Hindu diharuskan bisa mengendalikan segala hawa nafsunya, terutama nafsu buruk yang nantinya dikhawatirkan dapat mengganggu ketentraman hidupnya. Menurut kepercayaan Hindu, hawa nafsu manusia secara garis besar itu dapat dibagi menjadi tiga kala atau tiga kala yang sering dikenal, yaitu yang pertama disebut sebagai kala amangkurat atau nafsu ingin berkuasa. Yang kedua ada kala dunggulan atau nafsu ingin merebut milik orang lain. Kemudian yang ketiga ada kala galungan atau nafsu ingin selalu menang dengan melakukan berbagai cara. Nah, ketiga nafsu atau keinginan yang berlebihan inilah yang harus bisa kita kendalikan atau bahkan kita hilangkan dari dalam diri masing-masing. Selain itu, di dalam konsep agama Hindu dikenal adanya enam musuh di dalam diri atau yang sering disebut dengan Satdripu, yang seyogianya sebagai manusia kita harus mampu mengalahkan atau mengendalikan ketiga musuh yang ada di dalam diri kita ini agar kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah, keenam Satdripu itu diantaranya yang pertama rajas atau keinginan yang berlebihan yang tidak mementingkan orang lain, yang hanya mementingkan diri sendiri atau merampas hak milik orang lain, yang mana membuat orang lain rugi itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah sifat tamas atau rakus, orang yang ingin memiliki segalanya demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dari apa yang dia perbuat. Nah, ini adalah contoh sifat tamas atau rakus. Yang ketiga adanya sifat kroda atau marah, marah yang berlebihan tanpa melihat situasi dan kondisi serta perasaan orang lain yang terkadang belum tentu ia lakukan. Nah, ini terkadang seseorang memang kurang mampu mengontrol emosi atau amarahnya, yang dapat kita gambarkan juga sebagai suatu hal yang mungkin belum memahami secara utuh apa itu ajaran Vasudeva Kutumbaka, yang mana sebenarnya kita semua adalah bersaudara. Yang keempat adalah sifat mada atau mabuk, terutama mabuk oleh minuman keras, yang pasti tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan kerugian untuk diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi mabuk karena kegelapan, mabuk karena jabatan, mabuk karena kekayaan, kejayaan, dan lain-lain. Nah, yang kelima, sifat yang kelima yang ada di dalam diri kita adalah moha atau sifat bingung atau kurang tenang, yang mana orang yang bingung akan sulit memilih atau menentukan mana yang baik, mana yang

karena menurutnya itu tiada beda. Nah, karena ketidaktenangan atau terlalu gegabah dalam menghadapi sesuatu, maka seseorang terkadang sulit untuk menghadapi permasalahan. Yang keenam, sifat yang keenam adalah matsarya atau iri hati. Dalam hal ini, sifat ini sering kita jumpai berupa kecemburuan terhadap barang milik orang lain, yang ujung-ujungnya juga menyebabkan penderitaan. Sibuk mengurusi apa yang menjadi hak atau milik orang lain. Di sini juga kita diingatkan untuk dapat menang melawan sifat-sifat buruk di dalam diri kita, sehingga segala keinginan yang berlebihan atau keinginan yang didasarkan atas nafsu yang berlebihan tadi dapat kita kendalikan atau bahkan kita tekan dan hilangkan dengan jalan Dharma. Maka itulah sejatinya makna kemenangan Dharma melawan Adharma yang diperingati di hari raya Galungan ini, yang jika kita ingin mengambil suatu momentum untuk meningkatkan kualitas diri serta meningkatkan bakti atau syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, tentu di perayaan Hari Raya Galungan inilah menjadi momentum yang sangat baik dan sangat tepat. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, Hari Raya Galungan ini tentu memiliki rangkaian upacara atau pakaryatnya yang sangat panjang, yaitu berawal dari Hari Raya Galungan dan berakhir pada Hari Raya Kuningan atau sekitar 10 hari. Nah, beberapa rangkaian Hari Raya Galungan itu diantaranya dimulai dari yang pertama adalah Tumpek Warige atau dilakukan 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Kemudian Sugian Jawa dilakukan pada hari Kamis Wage, Wuku Sungsang atau 5 hari sebelum Galungan. Ya, kemudian selanjutnya ada Sugian Bali dilakukan pada hari Jumat Kliwon, Wuku Sungsang atau 4 hari sebelum Galungan. Kemudian hari Penyekeban itu dilakukan pada hari Minggu Pahing, Wuku Dungulan, 3 hari sebelum Galungan. Kemudian hari Penyajaan itu dilakukan pada hari Senin Pon, Wuku Dungulan atau 2 hari sebelum Galungan. Nah, berikutnya adalah hari Penampahan dilakukan sehari sebelum Galungan atau Selasa Wage, Wuku Dungulan. Kemudian hari Rabu Kliwon atau Buddha Kliwon Wuku Dungulan dirayakan sebagai Hari Raya Galungan. Keesokan harinya pada hari Kamis itu dirayakan sebagai Hari Umanis Galungan. Kemudian selanjutnya ada perayaan Hari Pemaridaan Guru dilakukan pada hari Sabtu Pon Wuku Galungan. Kemudian ada perayaan Hari Ulian dilakukan pada hari Minggu Wage, Wuku Kuningan. Kemudian ada juga perayaan Hari Pemacekan Agung dilakukan pada hari Senin Kliwon, Wuku Kuningan. Nah, 10 hari setelah Galungan, tepatnya pada hari Sabtu, itu dirayakan Hari Raya Kuningan. Dan terakhir itu pada hari 1 bulan setelah perayaan Hari Raya Galungan, itu juga ada perayaannya yang disebut dengan perayaan Hari Pegat Wakan atau biasanya ditandai dengan mencabut penjor yang kita pasang di depan rumah tadi. Tentunya terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan umat Hindu di dalam perayaan Hari Raya Galungan, misalnya dengan bersembahyang di rumah, bersembahyang di pura, kemudian menghaturkan yadnya atau banten suci kepada Ida Sang Hyang Widiwasa,
kepada Batara Guru, kepada Dewa Yang atau para leluhur sebagai ucapan syukur kita atas segala anugerah yang telah diberikan. Kalau kita cermati dengan baik, umat Hindu tidak hanya memuja Sang Hyang Widiwasa saja pada saat galongan ini, tetapi juga memuja para leluhur, karena dalam jangka waktu 10 hari yaitu dari galungan sampai kuningan, para leluhur kita mendampingi keturunannya, karena pada waktu itu diyakini pintu Pitraloka terbuka sehingga para leluhur dapat turun ke Marcepada untuk membantu keturunannya memperjuangkan kebajikan di dalam diri umat manusia agar tidak dikalahkan oleh sifat-sifat kegelapan yang juga ada di dalam diri umat manusia itu sendiri. Berjuang memenangkan dharma atau kebenaran di atas adharma atau kejahatan. Demikianlah yang dapat saya uraikan secara sederhana dan singkat terkait bagaimana kita dapat mengambil momentum untuk memaknai perayaan Hari Galungan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dengan tulus ikhlas sehingga kita mampu mengendalikan diri atau mampu meningkatkan kualitas diri kita masing-masing serta senantiasa eling atau ingat bahwa kita berkewajiban mengucap syukur dan melaksanakan bakti kepada Sang Pencipta, Ide Sang Hyang Widiwasa, dan juga pada para leluhur kita. Akhir kata, saya pamit undur diri. Apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kenapa juga sih dosen nyuruh observasi ke museum segala? Hari gini masih aja disuruh lihat benda-benda jadul. Sampai juga akhirnya. Tapi bete juga sih pergi sendirian. Harusnya kemarin aku ajak si Bokir biar ada temennya ya.
3: Selamat pagi, Nak. Selamat datang di Museum Perjuangan. Silakan kalau mau berkeliling ya.
2: Oh, iya, Bu. Terima kasih. Saya Bimo, mahasiswa. Saya dapat tugas dari dosen saya untuk observasi. Boleh ya, Bu? Sebentar aja kok, cuma 30 menit.
3: Oh, begitu. Ya, silakan, Nak. Kamu bisa mulai perjalanan kamu dari ruangan yang satu itu ya.
2: Yang itu, Bu.
3: Iya, yang itu. Dari posisimu sekarang, lurus, belok kiri, ada tanda arah panah ke pintu kiri. Nah, itu, di situ tempatnya. Nanti ada Pak Amir di sana, pemandu museum. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanya sama Pak Amir ya.
2: Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu.
3: Iya, Nak. Dengan senang hati.
2: Saya ke sana dulu ya, Bu.
3: Anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sudah jarang yang datang ke sini atas inisiatif sendiri. Hanya sekedar menggugurkan tugas dari guru atau dosennya. Tapi saya masih berharap mereka bisa mendengar suara dari masa lalu agar paham kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, buah perjuangan pejuang masa lalu.
2: Ini apaan? Bambu runcing. Senjata bambu runcing. Seragam sobek. Sudah gak relate nih. Mana ada gunanya zaman sekarang?
4: Masa sih?
2: Bapak. Iya, maaf, Pak. Saya gak tahu kalau ada orang di sini.
4: Kalau benda itu tidak ada gunanya, mungkin kamu tidak akan berdiri di sini, Nak.
2: Bapak siapa?
4: Saya Amir.
2: Oh, iya Pak Amir. Salam kenal. Saya Bimo, mahasiswa semester 1. Ditugasin dosen untuk ke museum buat mencatat sejarah kemerdekaan lewat benda-benda yang ada di museum ini. Mohon izin bantuannya data atau cerita dari benda-benda ini ya, Pak. Buat tugas saya.
4: Benda-benda jadul ini, maksud kamu?
2: Hehehe, enggak Pak. Maksud saya...
4: Dulu, saya ikut mempertahankan kota ini dari serangan pasukan penjajah. Sekarang, ya, begini. Diamanahkan menjaga benda-benda bernilai ini. Ya, menjaga kenangan.
2: Wah, Bapak saksi hidup perjuangan kemerdekaan. Beruntung banget saya bisa ketemu Bapak.
3: Ya, Pak Amir ini salah satu saksi hidup kemerdekaan.
2: Bu Ratna?
3: Ya, beliau ini pernah ditahan karena membawa surat rahasia untuk para pejuang.
2: Wah, hebat. Tapi zaman sekarang, kayaknya surat rahasia tuh udah diganti sama email dan juga spam.
4: Dunia memang berubah, Nak. Tapi nilai perjuangan, semangatnya, itu yang harus tetap hidup.
2: Ceritain dong, Pak. Saya ingin tahu banget sejarahnya.
4: Bulan Agustus 1947. Waktu itu, kami bertiga menyelinap lewat hutan, membawa berita penting dari markas. Di tengah malam, gelap, hanya suara jangkrik dan nyala semangat yang menerangi jalan. Tapi, senyapnya malam waktu itu, nyawa kami taruhannya. Saya dan beberapa teman harus membawa berita itu.
2: Bapak nggak takut?
4: Pilihannya merdeka atau mati. Rasa takut kalah dengan semangat kemerdekaan.
2: Selama ini sih, saya cuma lihat hasilnya. Tapi nggak pernah tahu harga yang harus dibayar untuk semua yang kami nikmati hari ini.
4: Kami tidak pernah tahu apakah besok kami akan hidup atau gugur. Tapi kami terus jalan.
2: Bambu runcing ini? Pakaian sobek ini?
3: Iya, itu benda yang selalu dianggap jadul dan tidak bernilai. Tapi benda-benda inilah jejak sejarah yang masih terlihat kasat mata.
2: Iya Bu, benar. Museum menyimpan, merawat dengan baik. Generasi kami sekarang bisa melihat benda-benda bersejarah ini.
3: Mungkin terlihat tidak berguna lagi. Tapi dari benda-benda bersejarah ini, kamu bisa belajar tentang perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Dan melihat langsung peninggalan sejarah, itu juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan perjuangan leluhur.
4: Apa kamu masih berpikir kemerdekaan itu hanya soal upacara dan bendera?
2: Bu Ratna, Pak Amir, terima kasih banyak. Saya nggak akan lupain ini sih. Saya akan cerita ke teman-teman lainnya, benda-benda bersejarah ini tuh sangat penting untuk kita di zaman ini yang menikmati kemerdekaan. Dari benda-benda di museum ini, kita bisa belajar sejarah.
4: Belajar tentang kemerdekaan dari benda-benda sejarah di museum ini. Itulah cara memahami perjuangan, nilai, dan semangat para pejuang. Semoga semangat dari pejuang di masa lalu terus hidup sampai di generasi kalian saat ini.
2: Iya, Pak. Terbayang dulu para pejuang tuh berjuang melawan penjajah bersenjatakan bambu runcing.
3: Kalian generasi sekarang gak pakai bambu runcing lagi, tapi berjuang dengan prestasi. Iya kan, Pak Amir?
2: Iya, Bu, Pak.
4: Yuk, lanjut lagi. Masih banyak benda-benda bersejarah lainnya yang bisa kamu lihat.
2: Mari, Pak.
3: Jangan hanya melihat ya. Coba dengarkan dengan hatimu suara dari masa lalu.
2: Siap, Bu. Siap, siap, siap.
4: Ayo, Nak.
2: Hari itu, saya nggak cuma sekedar melihat benda-benda yang sepertinya nggak relate lagi sama kehidupan kita di zaman sekarang. Hari itu, saya belajar sejarah. Saya mendengar suara dari masa lalu yang bicara langsung ke hati saya tentang arti merdeka. Ya, tentang orang-orang yang memberi segalanya. Agar kita, generasi sekarang, bisa menghirup udara kemerdekaan.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ragam budaya Sunda ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Sunda kami hadirkan di malam hari ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.
1: Pro 1.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam budaya Sunda, di mana lagu-lagu Sunda masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu gak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, silakan. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu dari miliknya Dedi Dores Bintang Kehidupan, ada dari miliknya Titi DJ Bahasa Kalbu, ada Krisya sendiri, kemudian ada Betaria Sonata, Semua Bisa Bilang, ada Desi Ratnasari, Asmara Kita, kemudian
1: dari Dedi Dores tadi, Kak.
0: Baik.
1: Belum spesial, Kak.
0: Silakan.
1: Buat Ibu Bilin di Rempah, semoga dia sehat selalu bersama keluarga jantan tersebut juga. Buat Kakak Ellen, selamat bertugas jantan selalu, Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, di 0565 247774.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami nantikan Anda di 0565-24774. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Pak Amin Kelam.
0: Baik, silakan, lagunya mau pilih lagu yang mana?
1: Coba saya ngutin dulu.
0: Ada Dedi Dores, ada Titi DJ, ada Krisye, ada Betaria Sonata, ada Desi Ratnasari, ada Trio Ambisi, ada Bruri, ada Nia Daniati, sama Ebit Gade.
1: Ebit Gade aja.
0: Ebit Gade.
1: Iya.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, siapa yang bisa menirukan suara? Baik, silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 24774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba lagi ya.

Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Baik, silakan dicoba kembali pendengar.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ile.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan Muman di Penai.
0: Baik, silakan lagunya mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya tadi? Apa lagu?
0: Baru monitor.
1: Iya, baru monitor, baru bangun tidur.
0: Ada Titi DJ, ada Krisya, ada Betaria Sonata, ada Desi Ratnasari, ada Trio Ambisi, ada Bruri, ada Nia Daniati.
1: Nia Daniati.
0: Baik.
1: Yo, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Masih kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu di 0565247774. Selanjutnya pendengar, halo, selamat malam. Silakan dicoba kembali di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Ucup Musri di Sambas.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, yang bertugas ini siapa?
0: Sama Kak Elin.
2: Oh, salam kenal buat Kak Elin.
0: Baik.
2: Sungguh cantik burung jelati hingga di ranting memakan padi. Sungguhnya cantik wajah Kak Elin, rasa menekat di dalam hati.
0: Mantap. Luar biasa.
2: Dan selasih cepik lagi, bijinya jadi jual-jualan. Pak Ucup Musri kasih bukan nak cinta, hanyalah untuk buat kenalan.
0: Luar biasa.
2: Jalan-jalan di pasar Siantan,
0: singgah
2: di kedai minum air kelapa. Kalau Mbak Elin tidak keberatan, apakah boleh kita berjumpa?
0: Luar biasa Pak Ucup Musri.
2: Ah, jololah pancurnya Mbak Elin. Maaf, bukan acara pantun. Maaf kawan-kawan.
0: Mantap pantunnya.
2: Baik. Apa lagunya Mbak Elin?
0: Lagunya ada Nia Daniati, ada Titi DJ, ada Krisya, ada Betaria Sonata.
2: Ini ada niat aja lah, Mbak Elin.
0: Ah, baik, nanti ditunggu saja lagunya.
2: Wah, aku sudah putar Mbak Elin, coba enggak percuma milih lagu.
0: Baik.
2: Nah, buat Mbak Elin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih ada pendengar setia kita dari Sambas yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan di malam hari ini di 0565247774.

Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies

kantong semar, tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565-24774. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita bacakan terlebih dahulu. Selamat malam Kak Erlin dari Bu Bilin di Lempa, request lagu Trio Ambisi, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Mama Misak di RP, semoga dia sehat selalu. Buat Kak Erlin, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 24774.

masih kami nantikan Anda di malam hari ini untuk lagu-lagu yang bisa Anda request. Di antaranya masih ada Titi DJ, ada Krisye, ada Betaria Sonata, ada Desi Ratnasari, ada Dina Mariana, ada Trio Ambisi, sama Bruri. Itu lagu-lagu yang masih bisa Anda request, dan di 0565247774.

Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini masih kami nantikan Anda. Silakan, masih ada waktu di 0565 24 774.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Di line telepon kami pendengar di 0565247774. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 juga silakan di 0857 5047 40.

0: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, ada Bu Ros ya.
1: Iya Kak Eli.
0: Udah tidur kah?
1: Belum, baru baring.
0: Baru selesai beberes ya.
1: Iya betul Kak Eli, nyicil-nyicil kan mau lebaran.
0: Oh iya betul.
1: Ada lagu apa Kak Eli?
0: Ada Titi DJ Bahasa Kalbu, ada Krisya sendiri, ada Desi Ratnasari Asmara Kita, ada Dina Mariana Cinta Harus Dikatakan, kemudian ada Bruri Mimpi Sedih.
1: Bruri ajalah mimpi sedih kita ya.
0: Mimpi sedih nanti malah ini, malah apa namanya tuh? Nangis, sedang mimpi nangis.
1: Iya, jadi nanti kakek nengok kita tidur nangis tim galot kali kakek. Ngapa istriku mimpi sampai nangis? Dia enggak tahu mimpi kok nengok air mata beleng. Ada-ada aja Kak Elin ya.
0: Iya,
1: betul. Enggak apa-apa Kak Elin, biar enggak ngantuk ya Kak Elin.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi Bu Ros enggak boleh enggak ngantuk, nanti jam 3 bangun mau sahur.
0: Oh iyalah.
1: 5 jam tidur cukup lah Kak Eli.
0: Jadi ini jam.
1: Tambah besok lagi.
0: Bunyikan apa? Alarm.
1: Ada, udah di rumah kakek ngelok jam tadi. Udah di jamnya ada setel ke udah, kata jam 3.
0: Ya, ya bagus lah.
1: Jam 3 dia bangun Kak Eli. Akhir-akhir mau 3:30 mau bangun. Nggak bisa bangun mata. Buat digosok-gosok tuh nggak mau. Setan benar. Sampai masuk WC tuh Kak Eli. Mata tuh belum men. Mulai benar tuh. Kata orang berpegang dulu ke dinding takut jatuh.
0: Iya betul. Habis itu baru celupkan ke air dingin.
1: Iya Kak Eli. Kadang lupa kan ada air panas dingin. Kadang Serano lupa matikan kerannya lalu panas pula Kak Eli.
0: Iya betul.
1: Ya itu aja Kak Eli ya.
0: Oke.
1: Ya makasih. Selamat malam. Selamat bertugasnya selalu ya.
0: Amin. Baik. Terima kasih Ibu Ros yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Baik, nanti bangun sahur katanya ya. Baik, mudah-mudahan lancar ya buat Bu Ros, buat kakek juga. Salam sehat semuanya. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung setelah Bu Ros di Dara Juanti ya malam hari ini, silakan di 0565247744.

pendengar dimanapun Anda berada, tadi lagu yang sudah di request Bu Ros yang ada di Dara Juwanti telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu pendengar, silakan di 0565 247774.

Resensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan masih ada waktu bagi Anda yang bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya, bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh-mengeluh dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampai di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu papa pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji papa," kata sang anak. "Loh, tumben, kok nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak, pa. Aku sekedar pengen tahu aja," kata anaknya. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi, gaji papa satu bulan berapa? Hayo," tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman.

Jadi, kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong. Kamu pintar. Sekarang tidur, sudah malam. Tapi sang anak tidak mau beranjak. Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak? Sudah malam, nak. Buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja. Sekarang kamu tidur. Tapi papa, sudah, sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Sambil mengelus kepala sang anak, papanya berkata, "Maafin papa ya, kenapa kamu minta uang malam-malam gini? Besok kan masih bisa. Jangankan 10 ribu, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat beli mainan kan?" "Papa, aku nggak minta uang. Aku pinjam, nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku." Iya, tapi buat apa?" tanya sang papa. "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, pa. Aku mohon." "Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada 30 ribu rupiah. Tadi papa bilang untuk satu jam papa dibayar 40 ribu rupiah. Karena uang tabunganku hanya 30 ribu rupiah dan itu tidak cukup, aku mau pinjam 10 ribu dari papa." Sang papa cuma terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Ia pun memeluk erat anak kecil itu sambil menangis. Mendengar perkataan anaknya, sang papa langsung terdiam. Ia seketika terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis. Ia lalu segera merangkul sang anak yang disayanginya itu sambil menangis dan meminta maaf pada sang anak. "Maafkan papa sayang," ujar sang papa. "Papa telah hilap. Selama ini papa lupa untuk apa papa bekerja keras. Maafkan papa anakku," kata sang papa di tengah suara tangisnya. Si anak hanya diam membisu dalam dekapan sang papanya. "Sebetulnya, apakah alasan Anda untuk bekerja sangat keras dan mencari kesuksesan karir Anda? Demi uang yang banyak atau sesungguhnya demi keluarga Anda? Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita melupakan bahwa di akhir keluargalah yang terpenting."

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 26 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, di Sintang pagi ini hadir saya Asri, dan ada rekan saya Dika di MCR yang menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Di antaranya pendengar, akan kami hadirkan Mutiara Pagi Agama Islam, kemudian juga ada Warta Pagi. Selain itu juga ada kabar dari Kalbar, kemudian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, kemudian juga ada Suara Warga, Sintang Menyapa, dan juga nanti ada Suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kali ini bersama dengan narasumber kita ada Ustadz M. Arifin dengan tema menyambut Hari Raya Idul Adha. Namun sebelum kita dengarkan bersama, kami hadirkan untuk Anda satu lagu bernuansa islami. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluhu biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alayya fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Mutiara Pagi RRI Sintang, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi RRI Sintang dalam suasana penuh dengan keberkahan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema menyambut hari raya Idul Adha. Tema ini sangat penting karena Idul Adha bukan hanya hari raya biasa, tetapi hari raya yang penuh nilai ketakwaan, pengorbanan, keikhlasan, kepedulian sosial, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah ini menjadi tambah ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya ini disebut juga Idul Kurban dan juga Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan. Idul Adha berkaitan erat dengan ibadah haji, ibadah kurban, dan kisah agung Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa salat adalah bentuk penghambaan, sedangkan kurban adalah bentuk pengorbanan dan ketakwaan. Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus siap berkorban demi agama dan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti utama Idul Adha adalah keteladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang sangat taat kepada Allah. Bahkan ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail, beliau tetap tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara
wa alam bi muradih. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Lalu Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Qala ya bantif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minasobirin. Wallahu alam bimuradih, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, inilah contoh keluarga yang penuh dengan keimanan. Ayahnya taat, anaknya sabar, keluarganya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika keduanya benar-benar ikhlas, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor sesembelihan. Wafadainahu bidhibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pendengar RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang mengira kurban hanya menyembelih hewan, padahal hakikat kurban lebih dalam daripada itu. Kata kurban berasal dari koruba yakrubu kurbanan, yang artinya dekat. Maka kurban berarti usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, atau menyembelih unta, tetapi menyembelih kesombongan, menyembelih ego, menyembelih sifat kikir, serta menyembelih hawa nafsu. Allah telah berfirman di dalam kitab sucinya, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Al-Quran Surat Ahad ayat 37. Maka yang paling penting dalam kurban adalah keikhlasan, ketakwaan, dan ketaatan. Pendengar RRI Sintang rahimakumullah, berkurban adalah ibadah yang sangat mulia. Rasulullah SAW telah bersabda, ma amila ibnu adama yauman nahri amalan nahabba ilallahi min ihraqid dami, yang artinya tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrabanna musallana, barang siapa memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan kurban, yang mana satu, mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, membersihkan hati dari sifat kikir. Yang keempat, membantu fakir miskin. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur. Dan yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang Idul Adha, ada hari-hari yang sangat mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW telah bersabda, ma min ayamil amalu salih fiha habilallahi min hadhil ayam,
yang artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Maka pada hari-hari tersebut, perbanyaklah, yaitu untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, melaksanakan sedekah, membaca kitab suci Al-Quran, perbanyak zikir, serta perbanyaklah takbir. Juga jangan ketinggalan puasa sunnah, terutama puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, Siyamu yawmi arafata ahtasibu ala Allahi ayyukafira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Yang artinya, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syiar Idul Adha adalah takbir. Kita dianjurkan memperbanyak takbir sejak malam Idul Adha sampai di akhirnya hari Tasyrik. Lafal tasbir tentunya sudah pada mengetahuinya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Takbir mengajarkan Allah Maha Besar, manusia kecil, harta kecil, jabatan kecil, dunia kecil dibanding kebesaran Allah. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha juga mengajarkan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, tetangga, masyarakat yang membutuhkan. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh dinikmati sendiri. Rasulullah SAW telah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Idul Adha harus memperkuat persaudaraan, memperkuat kasih sayang, serta tingkatkan gotong royong dan kepedulian sosial. Masyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran dari Idul Adha. Yang pertama, yaitu kita hendaknya belajar tentang keikhlasan. Semua amal harus karena Allah, karena ikhlas juga dikatakan sebagai ruhul ibadah. Yang kedua, hendaknya harus mau belajar tentang ketaatan. Walaupun berat, perintah Allah harus dijalankan. Yang ketiga, belajar sabar. Ujian hidup harus dihadapi dengan kesabaran. Yang keempat, belajar berkorban. Kesuksesan memerlukan pengorbanan. Yang kelima, belajar peduli. Muslim yang baik peduli kepada sesama. Yang keenam, belajar mendahulukan Allah. Cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperbaiki diri. Kalau selama ini masih lalai salat, jarang membaca Al-Qur'an, mudah marah, suka menyakiti orang lain, masih jauh dari Allah, maka mari berubah menjadi yang lebih baik. Allah telah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pendengar muda pagi,
Ararai Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah pagi hari ini tentang menyambut hari raya Idul Adha. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima kurban kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, waj'alna minal muttaqin, wa taqabbal minna sholatana, wa siyamana, wa kurbanana, ya rabbal alamin. Allahumma fir lana, wali walidina, wali jamil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, atas segala kesalahan dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jain Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu, sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama amalu binniyah. Tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Dan mendapatkan ridho Allah bahagia di dunia dan akhirat adalah pilihan orientatif seorang muslim sejati. Bersabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada bahagia dalam kemaksiatan. Umar Hidayat.

sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan sampai di sini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi. Sintang pagi ini.
1: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Radau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kita selalu memeriksa kesehatan pet tersebut oleh dokter hewan.
3: Tujuannya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sintang supaya tercover secara biaya apabila dalam mengalami musibah dalam melaksanakan kerja dan lain-lain.

0: Dari kawasan Jalan YS Pongrai Sintang, inilah warta berita daerah edisi Selasa 26 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan pelindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan pihaknya memastikan seluruh hewan kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sintang dari peternak lokal dalam kondisi sehat dan rutin terpantau oleh petugas kesehatan hewan. Stok hewan kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi mencapai 700 ekor sapi dan 300 ekor kambing, bahkan jumlahnya bisa lebih.
2: Baik sapi untuk pemotongan di Kabupaten Sintang maupun bantuan dari Bapak Presiden, kita sebelum didistribusikan, kita selalu memeriksa kesehatan sapi tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa antemortemnya, ataupun postmortemnya. Nah, kita lihat dari kesehatannya, dari giginya, cukup umur untuk dikurbankan. Itu selalu kita lakukan sebelum hewan itu diserahkan kepada masyarakat yang akan menerimanya nantinya.
1: Eka menerangkan, hewan ternak tersebut dipenuhi langsung dari peternak dan pengepul lokal. Tahun ini juga pihaknya menerima satu ekor sapi kurban jenis limosin seberat 873 kg bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Eka menambahkan sesuai syarat patwa MUI dan fikih, hewan kurban harus memenuhi syarat fisik sempurna, tidak buta, tidak pincang, tidak berpenyakit, cukup umur dan tidak dalam kondisi terlalu kurus. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alamba Nawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan peninjauan atau monitoring langsung proses pembangunan jembatan gantung Garuda yang berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Triak, Kabupaten Bengkayang. Hal ini merupakan wujud komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kegiatan peninjauan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah jajaran Korem 121 Alamba Nawanawai. Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kehadiran Danrem 121 Alamba Nawanawai di lapangan menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan nyata terhadap program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat serta membantu anak-anak berangkat ke sekolah yang terhalang oleh sungai. Danrem 121 Alamba Nawanawai pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Garuda memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 25 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Justinus J. menyampaikan, pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sintang, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak perusahaan yang memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Justinus mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp907.200.000 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada 4.500 pekerja rentan selama 12 bulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ia berharap program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan melalui DBH sawit tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang mendapatkan perlindungan sosial ketenaga kerjaan.
4: Jaminan sosial ketenaga kerjaan juga merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi risiko terkait pekerjaan seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Tujuan utama dari jaminan sosial ketenaga ini adalah untuk memberikan rasa aman.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok prasejahtera yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya saat menjalankan aktivitas pekerjaan. Roni menjelaskan, jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang layak mendapatkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan diperkirakan mencapai 45.000 hingga 50.000 jiwa.
5: Tentu tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Tentu tujuannya kebaikan demi masyarakat terutama yang prasejahtera. Tentu tujuannya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sintang supaya tercover secara biaya apabila dalam mengalami musibah dalam melaksanakan kerja dan lain-lain.
3: Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang akan terus menggaungkan pentingnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kebakaran melanda sebuah rumah warga di Dusun Lembah Beringin, Desa Lembah Beringin, Kecamatan Angamahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada 23 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan satu rumah mengalami kerusakan berat dan api sempat merambat ke dua rumah di sampingnya. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kapolsek Angamahap Ibda Andrei mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran. Dari hasil pengecekan di lokasi, rumah yang terbakar diketahui milik Saat. Api juga sempat merambat ke rumah milik Jamenah dan Radeni yang berada di samping kiri dan kanan rumah korban. Sejumlah barang berharga milik korban ikut terbakar, diantaranya mesin cuci, kulkas, televisi, lemari kaca, kompor gas, mesin padi kecil, mesin robin, 2 unit sepeda motor, uang tunai sekitar 5 juta rupiah, serta berbagai perabot rumah tangga lainnya. 201 peserta dari 12 ranting INKAI yang ada di Kabupaten Sintang yang mengikuti ujian kenaikan tingkat semester ganjil tahun 2026 dinyatakan lulus 100%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Sebanyak 201 peserta dari 12 ranting INKAI yang ada di Kabupaten Sintang mengikuti ujian kenaikan tingkat semester ganjil tahun 2026 yang diselenggarakan pengurus INKAI Kabupaten Sintang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang 23 dan 24 Mei 2026. Dari jumlah ini, panitia menetapkan peserta lulus 100%. Ketua Panitia Penyelenggara Ruri Revianti mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan evaluasi para kohai dalam membentuk jenjang latihan karate di Institut de Karate do Indonesia bertujuan untuk mengatur perkembangan teknik, disiplin, mental, serta pemahaman para kohai terhadap materi yang telah diberikan selama proses latihan.
7: Adapun tingkat sabuk yang mengikuti ujian meliputi sabuk putih 67 kohai atau peserta, sabuk kuning 40, sabuk hijau 24, sabuk biru 29, coklat 50. Total keseluruhan peserta ujian ada 201.
8: 10.
6: Ketua INKAI Pengurus Cabang Kabupaten Sintang Erwin Laksamana mengatakan sempat diundur jadwal pelaksanaan ujian yang hampir saja tidak dilaksanakan ujian pada semester ganjil, namun berkat kerja keras seluruh panitia dan dukungan pengurus INKAI Provinsi Kalbar akhirnya dapat terselenggara dengan baik.
9: Sebelumnya izin sensei, kita nih hampir tidak melaksanakan yang di semester ini karena konsolidasi kepengurusan baru dilaksanakan bulan April dan kita dilantik akhir April. Sempat kita coba jadwalkan di awal Mei bertabrakan dengan hari jadi Kota Sintang, akhirnya mundur sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan ruang oleh pengurus INKAI Provinsi untuk melaksanakan acara. Dan
6: sementara itu, Koordinator MSH Pengcap Kabupaten Sintang, Mul Hakim, menyampaikan terselenggaranya kegiatan ini atas dukungan semua pihak, panitia maupun dukungan dari orang tua dalam mengarahkan putra-putrinya untuk giat berlatih dan mengukir prestasi.
10: Para orang tua yang paling mendukung kegiatan ini, terutama mendukung biayanya ya, kalau anak-anak mungkin belum ada duitnya. Ini orang tua juga penting untuk mendukung semangat anak-anak untuk terus maju, terus berprestasi, jangan hanya tetap pas mau ujian aja rajinnya.
6: Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan agar para kohai dan pelatih untuk menjaga kekompakan silaturahmi demi INKAI semakin jaya. Suryatini melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu Supriyadi memberikan motivasi kepada siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Supriyadi memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki cita-cita tinggi dan terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya menjadi seorang pemimpin membutuhkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dibangun sejak usia dini. Supriyadi menjelaskan integritas merupakan karakter penting yang harus terus dilatih sejak kecil agar seseorang tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Supriyadi berharap seluruh siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu kelak dapat menjadi generasi penerus yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pendengar, Polsek Boyan Tanjung terus menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta larangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan humanis, personel kepolisian mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan. Kapolsek Boyan Tanjung menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung. Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan potensi terjadinya karhutla dapat dicegah. Informasi selanjutnya, pendengar, potensi pengolahan rebung menjadi abon dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan UMKM di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
12: Potensi pengolahan rebung menjadi abon dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan UMKM di Kabupaten Sintang. Selain bahan bakunya melimpah di sejumlah daerah pedalaman, olahan rebung juga dinilai memiliki ciri khas lokal yang dapat menjadi identitas kuliner daerah. Salah satu pelaku UMKM yang mengembangkan produk tersebut adalah Mas Kusmawarni, owner snack Langkau Darjuanti. Kepada RRI Sintang, dalam program UMKM Bicara Senin kemarin, Mas Kusmawarni mengatakan dirinya menekuni usaha abon rebung karena melihat potensi bahan baku yang banyak tersedia di daerah pedalaman.
8: Karena produk itu rata-rata istilahnya mudah didapat. Kalau dulunya ya, kalau sekarang mungkin agak payah karena udah banyak dibunuh diapakan. Jadi saya berinisiatif untuk bikin abon rebung itu karena di daerah-daerah yang ke ulu sana kan banyak rebungnya tidak terpakai. Jadi saya inisiatif berpikir sebenarnya dengan kawan-kawan ini bikin abon rebungnya. Karena kami UMKM di Kelurahan Ulak Jaya tuh ada kelompok lah. Jadi setelah pelatihan apa yang maju, mungkin saya sendiri untuk bikin abon rebungnya. Yang lain belum mungkin. Dan dibantulah oleh mentor-mentor kami. Jadi terbentuklah istilahnya abon rebungnya udah mulai jalan.
12: Menurut Mas Kusmawarni, pengembangan usaha abon rebung juga menjadi upaya untuk mengajak pelaku UMKM lain tumbuh bersama dan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di Sintang. Ia menilai pelatihan yang sering diikuti para pelaku UMKM turut membuka wawasan untuk menggali potensi makanan khas daerah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Polres Kapasulu bersama personel Yonip TP927 Uncak menggelar patroli gabungan di Putus Sibau Kota pada Minggu malam hingga dini hari untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Patroli dipimpin Ibda Eko Dianur dengan sasaran pencegahan balap liar, tawuran remaja, dan gangguan keamanan lainnya. Petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat serta membubarkan sejumlah kelompok remaja yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan. Kegiatan patroli menyasar sejumlah titik rawan di Putus Sibau dan berakhir pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. Mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Kabupaten Sintang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menggelar pentas seni bertema nuan, nada, ungkapan aksi, dan nuansa. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Kabupaten Sintang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menggelar pentas seni bertema nuan, nada, ungkapan, aksi, dan nuansa sebagai wadah kreativitas dan apresiasi budaya bagi mahasiswa. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai penampilan seni sekaligus launching musik video berjudul Anang Kenyung Melaki yang mengangkat pesan edukatif bagi generasi muda. Ketua Panitia Kegiatan Cornelia Cherly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menghadirkan ruang ekspresi dan juga kreativitas mahasiswa. Ia mengatakan, pentas seni nuan hadir sebagai ruang bagi mahasiswa untuk terus berkarya sekaligus melestarikan budaya lokal melalui seni musik dan pertunjukan.
14: Pentas seni nuan hadir sebagai ruang ekspresi, kreativitas, dan apresiasi bagi mahasiswa untuk terus berkarya dan melestarikan budaya daerah. Melalui launching lagu Anang Kenyung Belaki ini, kami berharap karya yang dihadirkan dapat menjadi kebanggaan bersama, serta mampu memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas.
13: Sementara itu, penulis lirik sekaligus penerjemah bahasa dalam musik video Anang Kenyung Melaki, Liani Noviasari menyampaikan proses pembuatan musik video tersebut berlangsung selama 1 bulan. Lagu tersebut membawa pesan moral kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan masa depan serta tidak terburu-buru untuk segera menikah.
15: Di sini lagu ini menceritakan tentang bagaimana mengajak teman-teman semua untuk supaya mengejar cita-cita, fokus sekolah dulu, dan terlebih dahulu di lagu ini itu adalah pesannya untuk mengajak teman-teman agar tidak cepat atau terburu-buru menikah.
13: Melalui pentas seni tersebut, diharapkan dapat menjadi ruang inspirasi yang menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal, serta memotivasi anak muda untuk terus berkarya, mengejar pendidikan, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriPro1Sintang serta dengarkan siaran kami di rri.co.id dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

0: apalai ade.
1: Beta dengar orang cerita hujan jua bisa marah.
0: Iyo ade, hujan dia marah.
1: Masa hujan jua bisa marah?
0: Begini ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor.

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Selamat pagi pendengar wasi di Pro 1 RRI Sintang, dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Dialog Pagi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi mendengar dan pemirsa, kembali hadir bersama kami pagi hari ini di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan dari Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Pastinya hari ini hadir berbagi informasi untuk Anda, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau bisa di nomor kami di 734987, bisa juga di 08115710142. Juga kami undang Anda bergabung di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan sudah terhubung bersama rekan-rekan saya pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi, Mei.
1: Oke, ya. Kita sapa satu-satu terlebih dahulu pagi hari ini. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi. Gimana Sintang pagi ini?
4: Sintang pagi ini terpantau untuk cuaca sangat cerah ya. Kemudian juga kalau arus lalu lintas ini kalau di Jalan Yosef Pengerai Sintang sendiri masih terpantau sepi, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita ke Antikong. Ada Faisal, selamat pagi.
5: Selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Kalau di wilayah perbatasan Antikong pada pagi hari ini rekan Mei tampak masih berawan dan juga berkabut ya. Dan untuk suhu di luar ruangan juga masih dirasakan kayaknya sama dengan suhu dalam ruangan ya, dingin begitu.
1: Betul.
5: Untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Mei terpantau masih sangat sepi ya, dan terpantau dari awal siaran tadi sampai saat ini mungkin hanya 1-2 kendaraan saja yang melintas, Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sanggau. Ada Vido, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mei, selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI. Untuk di Sanggau saat ini cuaca juga sama ya, seperti di Antikong terpantau berkabut juga. Dan tadi sempat juga ada hujan, cuman lewat aja, tapi cuman sebentar ya tadi di subuh ya. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah ataupun juga Kelurahan Bunut masih terpantau lengang, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Vido. Dan kalau untuk dari Kota Pontianak sendiri pagi hari ini, Pontianak dan Kuburaya di update-nya, pagi hari ini masih berawan, cenderungnya malah ke mendung di pagi hari ini. Dan kurang lebih sama juga dengan Sanggau dan juga Antikong ya, pagi-pagi tuh kabutnya tebal sekali, menjadi tantangan tersendiri untuk kita yang naik motor subuh-subuh pakai kacamata ya. Lepas kacamata gak kelihatan, dipakai lebih gak kelihatan tuh tadi pagi, seperti itu ya. Dan sekarang sih kabut memang sudah cukup tipis, tapi memang ya masih cukup gelap di pagi hari ini ya, bikin ngantuk sedikit. Baik, kita sapa juga yang di Sambas, pendengar-pendengar kita, selamat pagi. Dan kita beralih ke informasi pertama dulu ya, di pagi hari ini dimulai dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah, dengan konsep lebih kolaboratif, melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Gerakan pangan murah menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat, Manto, di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Itu dia untuk informasi pembuka pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Pelemahan rupiah picu kenaikan harga oli dan spare part. Faisal, silakan.
5: Oke, rekan Mei ya, mengawali pagi di wilayah perbatasan ini kita hadirkan informasi yang pertama ya, yaitu merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh kisaran di angka 17.000 rupiah ya, 17.000 lebih tepatnya, mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Salah seorang pemilik bengkel Mandiri Motor di Sanggau, Gus Lim, mengungkapkan kondisi ini turut berdampak pada sektor usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, terutama terhadap harga oli dan suku cadang kendaraan yang sebagian besar masih bergantung pada produk impor. Menurutnya, pelemahan rupiah memang belum memberikan dampak besar terhadap operasional bengkel yang dijalankannya saat ini. Namun, ia juga menyebut kondisi ini dapat menjadi tantangan serius apabila berlangsung dalam jangka waktu lama, karena harga barang diperkirakan terus mengalami peningkatan. Di kesempatan yang sama, Mei dan juga rekan-rekan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada oli dan suku cadang kendaraan, tetapi juga sejumlah kebutuhan lain yang masih bergantung pada impor. Menurutnya, situasi ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas perdagangan dan jasa. Gus Lim menyampaikan pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila tidak segera diatasi. Ia berharap pemerintah mampu mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Dan Mei, ya, gimana nih kendaraan kita nih? Apakah masih aman ya?
1: Aman. Kemarin kebetulan saya beli olinya mau gak mau jadinya online nih. Saya rasakan sendiri. Mahal ya sekarang ya. Aduh, spare part tuh. Baik, terima kasih ya Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini datangnya dari Sanggau, di mana pedagang Sanggau keluhkan inflasi dan daya beli melemah. Vido, silahkan.
6: Baik, Mei, terima kasih. Dan juga pendengar ya, informasi pertama dari Sanggau juga mirip-mirip nih dengan Antikong ini, terkait dengan inflasi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah dirasakan juga oleh pedagang, terutama di pasar sentral Sanggau. Dan kondisi ini, pendengar, membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional dinilai semakin sepi. Salah seorang pedagang, Vivi, mengaku bahwa pendapatannya ini menurun drastis dibandingkan sebelumnya. Ia katakan masyarakat kini lebih menghemat pengeluaran karena harga kebutuhan pokok ini terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dagangannya cepat habis, sekarang pembeli lebih banyak menawar dan juga membeli dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan akibatnya ini omset pedagang pun juga ikut turut menurun dan usaha menjadi semakin sulit dipertahankan setiap harinya. Kenaikan harga barang dagangan juga membuat para pedagang ini kesulitan ya memutar modal usaha. Para pedagang kecil pun juga harus lebih berhati-hati saat membeli stok agar tidak mengalami kerugian. Vivi harapkan bahwa pemerintah dapat segera ya menstabilkan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat ini bisa membaik, dan juga ia menilai pelemahan rupiah dan juga inflasi ini menjadi tantangan serius bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sanggau. Mei.
1: Baik, terima kasih Vido untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sintang atas komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi ribuan pekerja di sektor perkebunan sawit. Asri, silahkan.
4: Ya, baik, informasi dari Sintang, di mana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil atau DBH sawit di tahun 2026. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang, Weli Anggara Sidik Simanjuntak, saat kegiatan launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Senin 25 Mei 2026. Weli mengatakan dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengalokasian DBH sawit untuk program perlindungan pekerja rentan patut diapresiasi karena memang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat pekerja. Dan menurut Weli, Sinergi antara pemerintah daerah dan juga BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang rentan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Dan ia juga menekankan upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Dan karena itu pihaknya mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang untuk turut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan tersebut tentunya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan juga perlindungan ekonomi bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Sintang, khususnya yang berada di sektor perkebunan kelapa sawit. Demikian, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antimortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayakiti, mengatakan pemeriksaan antimortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, lalu juga instansi hingga lingkungan masyarakat. Dalam pemeriksaan antimortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang sendiri, hingga saat ini Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011, dan setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak konsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan, namun organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Antusias pencinta bola sambut meriahnya Piala Dunia 2026. Faisal, silakan.
1: Oke, siap rekan Mei. Informasi kedua dari perbatasan Antikong yaitu menghadirkan dunia sepak bola ya. Piala Dunia 2026 menjadi ajang sepak bola internasional yang paling dinantikan para pecinta bola di seluruh dunia. Salah seorang pecinta sepak bola asal Piala Dunia 2026. Menurut Ansaruddin, Piala Dunia merupakan momentum besar yang selalu dinantikan karena menghadirkan pertandingan bergengsi dan para pemain terbaik dunia. Ia menilai ajang 4 tahunan itu mampu menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai negara melalui semangat sportivitas dan hiburan. Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa penggemar sepak bola lainnya di Kabupaten Sanggau, Vido, juga menyambut antusias pergelaran Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, ajang sepak bola terbesar dunia tersebut selalu menghadirkan euforia dan rasa penasaran bagi para pecinta sepak bola. Vido menilai Piala Dunia bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan nonton bareng. Suasana berkumpul bersama saat menyaksikan pertandingan dinilai menjadi bagian yang paling dinantikan para penggemar sepak bola. Nah, kalau berbicara tentang sepak bola nih rekan Mei, di tahun ini saya pribadi ya menjagokan Prancis nih. Kalau rekan-rekan nih menjagokan siapa nih?

0: Sanggau. Disampaikan oleh Yunita Muslimah selaku Ketua Pokdarwis Muara Kantu, edukasi kebersihan terus diberikan kepada pengunjung, pelaku usaha, hingga masyarakat sekitar sejak kegiatan CFD berjalan ya selama satu tahun terakhir. Menurutnya pihaknya juga telah menempatkan sejumlah tempat sampah di beberapa titik untuk membantu menjaga kebersihan kawasan. Namun pengawasan terhadap pengunjung ini masih menjadi tantangan karena tidak bisa dilakukan setiap saat. Dan fasilitas tempat sampah yang tersedia juga saat ini dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Yunita menyebut pengadaan fasilitas kebersihan ini sementara masih dilakukan secara mandiri guna melalui dukungan dari pelaku UMKM di kawasan tersebut. Dan pihak Pokdarwis ya berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa tambahan tempat sampah dan juga pelang informasi ataupun juga imbauan kebersihan bagi para pengunjung. Menurutnya dukungan tersebut penting agar kawasan CFD Muara Kantu ini tetap bersih, nyaman, dan juga menjadi ruang wisata masyarakat yang tertata baik. Mei.
1: Baik, terima kasih Bido untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bijai Hulu berlangsung khidmat dan syarat akan pesan motivasi agar para lulusan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Asri, silakan.
2: Ya, bagi informasi kedua dari Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ini mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Binjai Hulu tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Aula KUD Harapan Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang pada Selasa 19 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menjadi seremoni perpisahan tetapi juga syarat motivasi dan juga inspirasi bagi para siswa. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Putra Gunawan, mengatakan kegiatan pelepasan siswa yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Binjai Hulu menjadi salah satu kegiatan pelepasan yang berkesan karena menghadirkan pesan-pesan motivasi bagi para siswa. Putra Gunawan juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 9 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama, dan ia berharap para siswa terus semangat belajar demi meraih masa depan yang lebih baik. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Asri dari Sintang, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi. Ada Asri, ada Faisal dan juga Vido ya sudah berbagi informasi, dan juga kita ucapkan selamat pagi mungkin untuk pemirsa dan pendengar dari RRI Sambas ya pagi hari ini. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Le, ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Nana. Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kuping mana ya?
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.
2: Hey people, what's up? This is Bondan Prakoso and Fade to Black representing now. You check this out. Yo, tits, hit the beat.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.